Baik, again, teman Pro 2, kita ke informasi terupdate berikut di Pro 2 Spot pagi hari ini. Teman Pro 2 masih dari Flores dan kita bakal kasih kamu informasi berikut ini, teman Pro 2. Literasi dan trauma healing warnai pengungsian Sika. Dilansir langsung dari KPRN, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur Nyonya Mindriati Astiningsi Lakalena atau Asti Lakalena bersama Ketua TP PKK Kabupaten Sika Nyonya Vista Sambuari Kago mengunjungi kamp pengungsian di Dusun Utan Wait, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Minggu 23 Agustus 2026. Kunjungan tersebut teman Pro 2 diisi dengan kegiatan literasi, sains, dan trauma healing bagi anak-anak terdampak gempa bumi. Anak-anak pengungsi diajak mengikuti berbagai aktivitas belajar, bermain, serta berinteraksi dalam kelompok selama berada di dalam pengungsian. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang bagi mereka untuk tetap menjalankan aktivitas pendidikan di tengah situasi yang tanggap darurat teman Pro 2. Nyonya Vista Sambuari Kago mengatakan pendampingan anak penting dilakukan agar mereka tetap memiliki ruang untuk belajar, bermain, dan bergembira selama berada di pengungsian. Menurutnya, kondisi pasca bencana tidak boleh membuat kebutuhan anak terhadap pendidikan dan interaksi sosial terabaikan teman Pro 2. Vista menjelaskan kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendukung kondisi psikologis anak setelah gempa bumi yang mengguncang Sika pada 15 Agustus 2026 lalu, teman Pro 2. Aktivitas literasi dan sains menjadi sarana belajar sekaligus bermain, sedangkan trauma healing ditujukan membantu anak mengelola rasa cemas dan tekanan akibat bencana. Ya pasti ya, semua anak itu punya traumanya, makanya hadirlah tim penggerak PKK langsung dari Nusa Tenggara Timur teman Pro 2 untuk bikin trauma healing kepada anak-anak. Mungkin juga pas kemarin saat gempa itu kan di pukul kurang lebih pukul 6 lah atau pukul 6 kurang lebih 2 menit dan itu terjadi gempa susulan yang berturut-turut yang mana terjadinya itu di jam sekolah. Jadi otomatis mereka kayak pasti ada rasa takutnya nih, yang tadinya saya mau ke sekolah, saya mau ketemu teman-teman, saya mau belajar, tiba-tiba ada gempa kan. Ya mungkin dengan hadirnya trauma healing ini bisa menghilangkan rasa trauma mereka secara perlahan teman berdua. Dan dalam kegiatan itu, Astila Kalena dan Vista Sambuari Kago berinteraksi langsung dengan anak-anak serta mengikuti sejumlah aktivitas yang digelar di kamp pengungsian. Kehadiran keduanya menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan psikologis anak turut mendapat perhatian selama masa tanggap darurat teman Pro 2. Bagi anak-anak terdampak gempa, keberlanjutan kegiatan belajar dan tersedianya ruang bermain dinilai penting dalam proses pemulihan. Aktivitas tersebut diharapkan membantu mereka kembali merasakan suasana belajar dan bermain sekaligus membangun rasa aman setelah mengalami bencana teman Pro 2.

0: teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.
1: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baik, again dengan Pro 2, masih di Pro 2 Spot pagi hari ini, dan Salsa masih kasih kamu informasi update hari ini ya teman Pro 2, pasca gempa yang terjadi di Flores nih teman Pro 2. Informasi berikut ini yaitu Polres Flores Timur perkuat kesiapsiagaan hadapi aktivitas gunung lewat hobi laki-laki teman Pro 2. Dilansir langsung dari KBRN, Polres Flores Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi aktivitas gunung lewat hobi laki-laki melalui pemantauan langsung dan koordinasi lintas instansi teman Pro 2. Pemantauan dilakukan Kapolres Flores Timur AKBP Gede Putra Yase bersama jajaran di pos pengamat gunung api lewat hobi laki-laki teman Pro 2. Kegiatan berlangsung Sabtu kemarin 22 Agustus 2026 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Kapolres didampingi Wakapolres Kompol Ketut Mastina dan Kasih Propam Ibtu Stefanus It Arif bertemu Kepala Pos Pengamat Herman Yosep teman Pro 2. Kapolres mengapresiasi konsistensi petugas melakukan pemantauan dan meminta setiap perubahan aktivitas segera disampaikan kepada masyarakat. Ia juga mengimbau warga mengikuti informasi resmi serta mematuhi radius rekomendasi demi menjaga keselamatan selama aktivitas gunung berlangsung. Usai dari pos pengamatan, Kapolres bersama rombongan bersilaturahmi dengan Kepala Desa Pululera Paulus Soni Sangtukan. Pertemuan tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan menjaga situasi keamanan tetap kondusif teman Pro 2. Nah, ini di Flores saat ini tuh lagi siap-siaga nih teman Pro 2. Selain kita masih harus menjaga keselamatan, harus aware juga dengan situasi pasca gempa kemarin, kita juga masih siap-siaga di Flores bagian timur ya tepatnya, karena ada pemberitahuan teman Pro 2 untuk aktivitas dari gunung lewat hobi laki-laki teman Pro 2. Salsa masih stay bareng kamu karena kita masih punya waktu setengah jam lagi nih di Pro 2 Spot pagi hari ini. Dan nanti bakal ada obrolan sepeda. Salsa juga masih stay dengan informasi dan playlist yang tentunya bakal menghibur kamu di pagi hari ini.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow! Wow! Wow!
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz, Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Spot dan selesai bakal bahas nih fakta menarik dari Gunung Lewotobi nih, gunung berapi kembar di Flores yang menakjubkan. Setelah tadi kita baca informasinya kalau misalnya di Flores Timur itu sudah disiap-siagakan ya Teman Pro 2, karena aktivitasnya ya itu menurut informasi tadi bahwasannya kita harus siap siaga Teman Pro 2. Nah ini fakta menariknya itu yaitu titik awal pendakian Gunung Lewotobi. Menurut informasi yang diperoleh dari Gunung Beging, terdapat beberapa titik awal dari pendakian yang dapat dipilih oleh pendaki. Meskipun yang paling populer dan sering digunakan adalah titik dari pusat vulkanologi yang berada di Desa Bawalatang dengan ketinggian sekitar 344 meter di atas permukaan laut. Desa Balawatang terletak sekitar 20 menit perjalanan dari jalan utama Trans Flores yang menghubungkan Maumere dengan Larantuka, tepatnya di kawasan Boru, Teman Pro 2. Selain dia aktif ya, aktif Gunung Merapi, Teman Pro 2 ternyata juga bisa buat mendaki ya gunung yang satu ini, Teman Pro 2. Menurut informasi yang diperoleh juga, terdapat beberapa titik awal pendakian yang dapat dipilih oleh pendaki. Selain tadi ya Teman Pro 2, itu ada di jalan utama Trans Flores yang menghubungkan kawasan Maumere dan Larantuka, yaitu di Boru. Dan penting untuk memperhatikan bahwa seseorang pemandu sangat dibutuhkan untuk melintasi jalur yang melalui perkebunan di lereng gunung yang lebih rendah. Setelah itu Teman Pro 2, jalur pendakian akan memasuki kawasan hutan yang jalurnya kadang-kadang tidak terlalu jelas. Di bawah latang sendiri itu mencari pemandu tidaklah sulit, tapi sebaiknya kamu meminta bantuan di pusat vulkanologi untuk menunjukkan pemandu siapa yang siap untuk menemani perjalanan kamu, Teman Pro 2. So, buat kamu yang mungkin mau ke Gunung Lewotobi boleh, tapi untuk sekarang jangan dulu ya, karena memang statusnya ini sedang siap siaga. Jadi mungkin gunungnya sedang aktif saat ini dan kita perlu menjaga keselamatan juga. Kita juga perlu aware dengan situasi saat ini, Teman Pro 2. Nah, fakta menarik selanjutnya yaitu aktivitas berburu di sekitar Gunung Lewotobi. Seperti apa, Teman Pro 2? Tersa bakal bahas setelah lagu yang berikut ini.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Produk FM Indie.

Oke, temuin Pro 2. Itu tadi informasi kita di Pro 2 Spot pagi hari ini, temuin Pro 2. Dan kita masih stay bareng kamu, bareng Salsa ya, temuin Pro 2 di pagi hari ini. Saatnya kita di Obras ya, nanti tepat di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. 1 menit lagi, temuin Pro 2. Dan kita pagi hari ini juga belum bisa ya menghadirkan narasumber di edisi Obras pagi hari ini, temuin Pro 2. Karena memang sampai dengan hari ini juga kita masih berada di studio darurat, tepatnya di halaman RRI ND, teman Pro 2. Dan buat kamu semuanya, jangan sampai lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu. Dan kalian juga jangan lupa update informasi di laman resmi kami di www.rri.co.id.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

Oke teman Pro 2, saatnya kita di Obras Obrolan Sepada. Dan di pagi hari ini Salsa juga masih stay bareng kamu teman Pro 2 dengan informasi yang relate buat kamu anak muda. Apalagi buat kita semua ya, yang mungkin hari ini masih ada rasa panik dikit, tidak apa-apa ya teman Pro 2. Tapi tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan juga teman Pro 2. Karena akhir-akhir ini termasuk saya ya, ini sudah agak hilang nih bindeng-bindengnya di udara. Kalau kemarin-kemarin kalian masih dengar kan, aduh Salsa kenapa ya ini? Kurang minum air atau lebih banyak minum yang dingin-dingin? Bukan ya teman Pro 2, itu semua terjadi karena memang kita lagi beradaptasi sama perubahan cuaca saat ini. Dan memang kalau misalnya lagi perubahan cuaca seperti saat ini, kita juga harus jaga yang namanya makan teman Pro 2. Makannya diperhatikan, kemudian minum banyak air putih biar kita juga tetap terdehidrasi. Jangan sampai kayak benar-benar yang kayak, aduh saya benar-benar kurang air putih nih. Jangan ya teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kalian hari ini juga masih rasa kurang enak badan atau kurang fit, nah jangan sampai lupa untuk konsumsi vitamin juga, makan makanan yang bergizi, dan tetap jaga keselamatan. Yang masih di tempat aman, tempat pengungsian, ya mungkin di situ dulu kali ya, jangan dulu balik ke rumah atau ke tempat yang lebih rendah begitu. Kita bukan menakut-nakuti ya teman Pro 2, tetapi kita sama-sama menjaga begitu dengan situasi seperti saat ini. Tapi sepertinya tadi juga ada gempa kecil-kecil ya, susulan begitu. Yang kemarin terakhir itu yang paling rasa ketika pagi tepat di pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Tengah. Benar-benar guncangannya itu sampai 5, sekian lah teman Pro 2. Dan buat kamu semuanya dimanapun kamu berada harus tetap happy. Kita juga mau mengucapkan selamat merayakan hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Tepatnya di tanggal hari ini ya 25 Agustus 2026 atau 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana karena Salsa bakal temani kamu nih dengan informasi yang kayaknya kalau kamu skip kayaknya bakal nyesal. Karena memang penyesalan selalu datang di akhir ya teman Pro 2.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
1: Obras,
0: obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2, balik lagi di 92,2 Pro 2 FM ND. Masih bareng salah satu teman Pro 2, dan kita bakal membahas arti, sejarah, keutamaan, dan amalan dari Maulid Nabi, teman Pro 2. Nah, karena hari ini kita memperingati hari Maulid Nabi, tepatnya di tanggal 25 Agustus ya, atau 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya, teman Pro 2. Maulid Nabi adalah salah satu momen istimewa dalam kalender Islam yang dirayakan dengan penuh kehangatan dan kegembiraan oleh umat muslim. Peringatan ini tidak hanya menandai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang makna dan nilai-nilai yang dibawa oleh beliau, teman Pro 2. Sebagai umat muslim, penting untuk memahami lebih jauh tentang arti dan signifikansi dari Maulid Nabi Muhammad SAW itu sendiri, teman Pro 2. Nah, yang pertama yaitu arti dari Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Namun, jika menggunakan kalender Masehi, tanggal peringatannya berubah setiap tahun. Dalam bahasa Arab, Maulid berarti hari kelahiran dan juga dikenal dengan istilah milad, teman Pro 2. Bagi sebagian umat muslim, Maulid Nabi merupakan momen untuk merayakan, mengekspresikan kebahagiaan, dan menunjukkan penghormatan kepada Rasulullah SAW. Selain itu, Maulid Nabi juga menjadi momen untuk mengingat kebesaran serta keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai tradisi dan kegiatan religius seperti pembacaan salawat, sedekah, dan majelis ilmu sering dilakukan pada hari ini untuk menumbuhkan rasa cinta dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Maulid Nabi juga mencerminkan kegembiraan umat Islam atas kelahiran tokoh yang membawa rahmat bagi seluruh Islam, teman Pro 2. Nah, ini kalau misalnya yang masih bingung atau masih bertanya-tanya apa sih Maulid Nabi itu, yaitu kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Adapun sejarahnya, teman Pro 2, tapi kayaknya kita ke lagu dulu nih. Kita bakal kasih kamu jeda, tapi jedanya nih bukan jedak jeduk. Jedanya nih ya jeda yang menarik begitu, teman Pro 2. Sebelum nanti ke informasi sejarah dari Maulid Nabi yang akan Salsa kasih setelah lagu yang berikut ini.

0: hal penting yang harus kamu hindari dan jangan dilakukan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Earthquake Engineering, hal pertama yang harus dihindari adalah lari terburu-buru ke arah pintu atau tangga untuk menyelamatkan diri. Tindakan ini jangan dilakukan secara terburu-buru. Jika terburu-buru, kamu bisa jadi tidak memperhatikan apakah pintu dan tangga yang akan kamu lalui benar-benar aman untuk dilalui. Hal ini untuk menghindari seandainya kondisi pintu atau tangga kemungkinan hancur atau kondisinya membahayakan. Kedua, yang dilarang adalah berlari di sekitar jalan raya. Tiang lampu atau papan yang ada di sekitar kamu sangat berpotensi jatuh dan menimpa kepala kamu.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Temuan Pro 2, kita masih di obrolan sepeda dan kita masih membahas tentang arti sejarah keutamaan dan amalan lengkap dari Maulid Nabi, Temuan Pro 2. Dan selanjutnya itu kita bahas yaitu sejarah Maulid Nabi. Sejarah Maulid Nabi dimulai pada masa dinasti Abbasiyah, tepatnya di bawah kepemimpinan Khalifah Khaizuran, ibu dari Amirul Mukminin Musa Al-Hadi dan Harun Al-Rashid, sekitar tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi, Teman Pro 2. Perayaan ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Mekah, di mana Khaizuran meminta agar perayaan dilakukan di rumah-rumah penduduk. Seiring berjalannya waktu, tradisi Maulid Nabi berkembang menjadi acara yang lebih luas di berbagai negara Muslim. Melalui berbagai bentuk kegiatan budaya dan keagamaan, seperti pembacaan syair-syair pujian kepada Nabi, salawat Nabi, dan ceramah agama, begitulah perayaan Maulid Nabi dilaksanakan, Teman Pro 2. Meski sempat menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, Maulid Nabi terus menjadi tradisi yang dirayakan oleh banyak umat Islam hingga saat ini. Nah, kalau misalnya mungkin kemarin saja tidak terjadi gempa ya, pasti ini di masjid-masjid sudah pada berkumpul ya, Teman Pro 2. Tapi ya kita harus mengerti juga dengan kondisi dan situasi yang seperti saat ini, jadi sepertinya tidak memungkinkan untuk kita tetap berada dan merayakan di masjid-masjid karena semuanya harus tetap jaga keselamatan, Teman Pro 2. Dan keutamaan merayakan Maulid Nabi itu memiliki beberapa keutamaan nih, Teman Pro 2. Merayakan Maulid Nabi adalah bentuk ungkapan rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. And then peringatan Maulid Nabi meningkatkan rasa cinta dan penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW. Adapun acara Maulid seringkali melibatkan kegiatan komunitas nih, Teman Pro 2, seperti majelis salawat yang membantu mempererat tali persaudaraan antar sesama Muslim. Dan melalui perayaan ini, umat Islam dapat memperdalam pengetahuan dan pengalaman ajaran Nabi Muhammad SAW serta mendapatkan keberkahan secara spiritual, Teman Pro 2. Nabi Muhammad SAW sendiri melakukan puasa nih pada hari Senin sebagai bentuk syukur atas kelahirannya, sehingga perayaan Maulid juga merupakan bentuk mengikuti sunnah beliau. Perayaan Maulid seringkali diisi dengan kegiatan sosial seperti sedekah, berbagi makanan yang memperkuat semangat berbagi dan membantu sesama. Perayaan ini juga menjadi momen penting untuk memperkuat identitas dan kebangsaan bagi seorang Muslim, serta mengenang sejarah dan teladan hidup dari Nabi Muhammad SAW, Teman Pro 2.

Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengambil bagian dalam

makanan dan kebutuhan pokok, air mineral dan kebutuhan air bersih, makanan siap saji, kebutuhan bayi dan anak-anak, kebutuhan perempuan dan anak perempuan seperti pembalut dan perlengkapan kebersihan diri, pakaian layak pakai, selimut dan perlengkapan tidur, terpal, popok dewasa dan anak-anak, kebutuhan mandi dan MCK, serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, bantuan dapat diantarkan ke RRI ND. Selanjutnya, bantuan Anda akan dihimpun dan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Di antara berbagai jenis hewan pengerat, kapibara mungkin termasuk yang paling unik. Bagaimana ceritanya? Kapibara ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Hewan ini termasuk hewan semi-akuatik dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1 meter dan berat 70 kg, membuat mereka menjadi hewan pengerat terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak berbahaya. Kapibara termasuk herbivora yang memakan rumput dan buah-buahan. Saat merasa terancam, mereka biasa melompat ke dalam air dan sanggup menyelam sampai dengan 5 menit. Tapi yang paling mengagumkan, karena mereka merupakan hewan yang sangat sosial, kapibara menetap dalam kelompok besar dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan, membuat mereka dijuluki sebagai binatang paling bersahabat di dunia. Sayangnya, di beberapa negara, hewan ini mulai kehilangan habitatnya, membuat mereka masuk dalam pemukiman manusia dan dianggap sebagai spesies invasif.

Teman Pro 2, tidak terasa ya waktu kita sudah harus berakhir dari SIS pada pagi hari ini. Thank you so much guys yang sudah membersamai Salsa sejak pagi tadi. Teman Pro 2 ini masih pagi sih, tapi pagi mau ke siang Teman Pro 2. Dan nanti di Santai Siang kalian bakal ditemani bersama RJ Dodi yang akan menemani kamu sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Thank you so much guys, langsung saja saya Salsa. See you on the next day part. Bye bye.

keadilan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM ND.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, teman Pro 2, selamat siang untuk kalian semua yang dengerin Pro 2 di Santai Siang edisi hari ini, teman Pro 2, 25 Agustus 2026. Ditemani saya Dodo Diti, teman Pro 2, dari jam 10 hingga ya, kita seru-seruan kita gas hingga di jam 3 sore nanti. Yo, teman Pro 2, pantau terus Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu hari ini, ya, bagi itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Selamat siang, semangat selalu untuk teman Pro 2, apalagi teman-teman yang saat ini ya, kita-kita yang ada di Flores masih mengungsi, tetap semangat jalani hidup ini teman Pro 2, dan ya tetap di tenda pengungsian karena memang ini, ya, ada peringatan dari BMKG katanya beberapa minggu ke depan kita masih dalam keadaan darurat bencana. Semoga yang kita harapkan doa bersama ya, Flores bangkit dan Flores pulih. Di kesempatan hari ini teman Pro 2, jam 10 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah, jadi ajak kalian semua untuk teman Pro 2 sekalian yang lagi di tenda pengungsian di rumah atau dimanapun berada yang dengerin Pro 2 Hitlist menemani kalian selama 2 jam ke depan menjadi jam 12 siang teman Pro 2. Buat kalian semua, jadi ajak untuk berbagi cerita ya, pengalaman kalian mungkin yang ada di tenda pengungsian, dimanapun berada, ya mungkin berbagi cerita motivasi dan semangat untuk kita semua di siang hari ini. Kalian juga diperbolehkan untuk memilih lagu-lagu Indonesia dan lagu mancanegara di Pro 2 Hitlist. Di antaranya lagu Indonesia, 2001 kali Adrian Khalif, Tejo Tulus, foto kita Blur Sal Priyadi, ada juga Rabun Jauh Bernadia, berapa kali kita akan saling memaafkan, Pemungkas, ada Ikro dari Raim Laude, melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir, aku harus pergi, Wisnu Santika Ari Lesmana. Ada 100 hidup lagi, Medra, Jalan Buntu, Aruma, itu tadi lagu Indonesia, kita ke lagu mancanegara teman Pro 2. I Just Might dari Bruno Mars, Been Man Now dari Morgan Wallen teman Pro 2, I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, Man I Need dari Olivia Dean, Dracula dari Tame Impala, ada Be Her dari Ella, Drop It dari Olivia Rodrigo, This and That dari Wim, ada Wim dari Big Bang teman Pro 2, silakan di 0821476 422.

Untuk menyemangati kalian semua, teman Pro 2 sudah dihadirkan satu lagu sebagai penyemangat untuk kalian yang beraktivitas atau apa ya, menikmati liburan hari ini di tenda pengungsi atau dimanapun berada ya. Ada Adrian Kalis, 2001 kali.

0: Ya.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Santai siang.
4: Oke, teman Pro 2 ya, ini ada requestan dari orang bayi yang saat ini stay di Kupang ya, ada kakak Fernando. Katanya mau minta atau request lagu Teh Hijau dari Tulus. Dan saat ini kita nikmati lagu dari memang bisa memikat hati para pendengar dan lagu Teh Hijau ya, karena Tulus adalah tentang penerimaan diri saat menghadapi kelelahan atau kelelahan emosional. Berikut ini kita nikmati Tulus dengan Teh Hijau.

Oke, teman Broda, itu tadi lagu dari Bruno Mars dengan I Just Might. Ya, I Just Might dari Bruno Mars ini adalah tentang ketertarikan yang mendalam pada seseorang di lantai dansa ya, di mana ia merasa terpesona ya, tidak hanya oleh penampilan fisik tetapi juga oleh cara perempuan tersebut menikmati ritme musik, teman Broda. Jaga gempa katanya. Gempa kita tidak bisa menjaga, kenapa kita harus menjaga dia? Seharusnya kita menjaga diri kita, teman Broda, dari ancaman gempa, guncangan gempa yang begitu dahsyat. Ya, kita berharap teman Broda, kita berdoa semoga kembali pulih, suara kembali bangkit, dan seperti juga kalau kita beraktivitas tanpa ada panik dan takut. Untuk kalian semua teman Broda yang mau bercerita terkait di tempat pengungsian, cerita-cerita mengenai bencana yang dialami kita sejak 15 ya, gempa Flores mengundang kita teman Broda. Silakan di 082147650422 teman. Ya, teman-teman di Flores mungkin hari-hari terasa berbeda nih teman Broda. Tempat yang biasanya menjadi rumah kita teman Broda ini harus berbagi ruang dengan di pengungsian. Ada rasa takut, rasa panik, lelah, bingung, bahkan mungkin rindu dengan kehidupan sebelum gempa. Semua perasaan itu wajar, teman Broda. Tidak perlu memaksa diri untuk selalu terlihat kuat. Ingat selalu, teman Broda, kamu tidak sendirian. Kamu ada keluarga, sahabat, relawan, tenaga kesehatan, ada petugas, dan banyak orang yang terus berusaha hadir untuk membantu. Pelan-pelan saja, teman Broda, hari ini mungkin berat, ya. Berat sekali, tetapi kita akan melewatinya bersama. Waktu terus berjalan, pasti kita bisa melewati bersama dengan baik. Nah, tetap jaga diri ya, saling menguatkan dan percaya bahwa selalu ada harapan setelah masa sulit. Flores kuat karena masyarakatnya selalu

Dari line WhatsApp-nya Pro 2, teman Pro 2 ini sudah ada pesan yang masuk ya. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat siang dan juga semoga hari ini tetap ya selalu dalam kondisi sehat dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitas siarannya di santai siang ya di siaran ini. Dan aku mau request lagu, boleh enggak? Terima kasih. Request-nya boleh ya, tapi lagunya sudah kita siapkan. Ya, kakak yang tanpa nama. Oh, yang sudah masuk yang dengerin saya ya. Jadi kasih lagu untuk kamu dari Morgan Owerland dengan Invina.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2.

02 sekalian ya. Silakan di 082147650422 atau selaku dan boleh bercerita berbagi ya. Langsung ngobrol dengan Dodi di sini. Nah, teman-teman, tidak apa-apa kalau hari ini tenaga terasa sedikit ya. Tidak apa-apa kalau senyum belum kembali seperti biasanya. Dalam situasi seperti ini, bertahan dan menjaga diri saja sudah menjadi sebuah keberanian. Jangan membandingkan kekuatan diri dengan orang lain. Setiap orang punya cara masing-masing yang berbeda. Kalau lelah, beristirahatlah. Kalau membutuhkan bantuan, jangan ragu meminta. Kalau ingin berbicara, carilah orang yang dipercaya. Ingat, pemulihan bukan perlombaan. Tidak harus langsung baik-baik saja. Jalani satu hari demi satu hari, satu langkah demi satu langkah. Yang penting, jangan kehilangan harapan bahwa keadaan perlahan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Oke, teman Prodo masih bersama kami di edisi Prodo Itlis yang hari ini. Teman Prodo, silakan di 082147650422 teman Prodo.

Di tengah situasi yang tidak mudah, keluarga bisa menjadi tempat menemukan kembali kekuatan. Mungkin sekarang kita duduk bersama di pengungsian, berbagi makanan, berbagi cerita, bahkan berbagi rasa takut. Tetapi dari kebersamaan itu lahir keberanian. Nah, teman-teman saling genggam semangat satu sama lain. Orang tua menguatkan anak, anak memberikan senyum kepada orang tua. Saudara saling menjaga dan tetangga saling memperhatikan. Tidak perlu melakukan sesuatu yang besar, teman pro 2. Kadang sekedar bertanya, kamu baik-baik saja, itu sudah sangat berarti. Mari jadikan pengungsian bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga tempat saling menguatkan, berbagi kepedulian, dan menjaga harapan.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu, Papa ku sibuk melulu. Ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pa?
2: Iya, Nak.
1: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Santai siang.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Santai siang.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah? Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, pakai kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Santai siang.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM Indi.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Santai siang.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Santai siang.

0: Brodo yang dia teman terbaik kamu, teman Brodo Malaysia bareng kehidupan ini.
1: Kita berjumpa kau titik.
0: Flores bukan hanya tentang tanah yang indah, tetapi juga tentang manusia-manusia yang kuat dan kita boleh menggunakan yang menggugat harapan kita. Mungkin proses untuk bangkit membutuhkan waktu, tidak harus cepat. Yang penting

0: Hai hai friends, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang aja untuk kalian semua yang dengerin Pro 2 di siang hari ini. Masih bareng Jodoh Duriti teman Pro 2, dan kali ini tepat di jam 1 lewat 8 dari pagi Indonesia. Kita ke informasi olahraga teman Pro 2. Nah, Sport Corner kali ini teman Pro 2 dikutipnya dari laman resmi kami rri.co.id. Nah, ini ada Xabi Alonso debut manis. Chelsea kalahkan Fulham 3-2. Teman Pro 2, Chelsea mulai memulai era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 atas Fulham di Craven Cottage teman Pro 2 selama pada Selasa 25 Agustus 2026. Gol lahir dari Joao Pedro, Morgan Rogers dan juga Cole Palmer memastikan 3 poin di laga pembuka Premier League Chairman Pro 2. Joao Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai setelah menerima umpan dari Palmer. Josh King menyamakan kedudukan bagi Fulham pada menit ke-23. Rogers mencetak gol debutnya untuk Chelsea pada menit ke-41 setelah umpan silang dari Marcus Llorente. Palmer menambah gol ketiga di awal babak kedua pada menit ke-49. Namun Gonzalo Garcia ini memperkecil ketertinggalan bagi Fulham pada menit ke-54. Robert Sanchez melakukan beberapa penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Rich James menjadi kapten tim dengan lini belakang yang terdiri dari Josh, Liam, Lacroix dan Levy teman-teman.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Santai siang.

Oke, teman produk kita masih dengan informasi olahraga selanjutnya. Dodi masih kutip dari laman resmi kami rri.co.id. PT Liga Utama Indonesia perkuat kemandirian of Business Championship. Teman Pro 2 PT Liga Utama Indonesia, LUI, ini memperkuat kemandirian Business Championship melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Langkah tersebut, Teman Pro 2, menjadi bagian transformasi pengelolaan kompetisi championship agar memiliki entitas bisnis yang lebih mandiri dan jelas. Sebagaimana disampaikan General Manager Budiman, saat rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Utama Indonesia LUI. RUPS berlangsung di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan. Budiman Adali, ya. Maksud saya Budiman Adali Munte mengatakan PT LUI dibentuk tahun lalu setelah adanya keputusan konvergensi PSSI 2023. Menurut Budiman, pembentukan badan hukum baru diperlukan karena championship sebelumnya masih berada dalam satu perusahaan dengan super legacy.

0: perasaan orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di jalanan depan. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen temenin sama bapak.

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2.

Teman Pro 2 debut dan cetak gol untuk AC Milan, Alpajo Cize ya, tidak pernah menyangka. Dikutip dari rri.co.id, Teman Pro 2 Alpajo akhirnya menjalani debut senior bersama AC Milan dengan cara yang sulit dilupakan. Ia langsung mencetak gol dalam kemenangan 2-1 Rossoneri atas Torino pada laga Serie A Minggu 23 Agustus 2026. Pemain berusia 19 tahun itu mendapat kepercayaan tampil sejak awal menit awal setelah Rafael Leao harus absen karena cedera. Keputusan tersebut menjadi pencurian menarik ya, perjudian menarik bagi pelatih Ruben Amorim, tetapi sang pemain muda justru membayarnya dengan penampilan impresif. Gol Cisse ya tercipta pada menit ke-65 ketika Milan sedang berusaha mengamankan keunggulan di markas Torino. Menerima umpan dari Adrien Rabiot, Cisse melakukan putaran cepat sebelum melepaskan tembakan yang bersarang di sisi dalam tiang jauh.

0: Hai friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang.

Taman Pro 2 menang di GP Belanda. Norris naik ke peringkat atau posisi 4 klasemen Formula 1. Lando Norris memenangkan Grand Prix Formula 1 Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort pada Minggu 23 Agustus 2026. Pembalap tim McLaren itu mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan George Russell yang menduduki posisi kedua dan ketiga. Kemenangan di Zandvoort, kota resort pantai di Belanda, membuat Norris kini melesat di posisi keempat klasemen sementara. Pada GP Belanda, pria 26 tahun itu mengawali balapan dari pole position setelah tampil tercepat di sesi kualifikasi. Oke, teman-teman, itu tadi informasi olahraga kita terus dan

0: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro2FM.
2: Pro2FM ND.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.
2: Teman terbaik.

Pro 2 MM ini teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bersama Saudariti di Santai Siang ya, edisi hari ini 25 Agustus 2026 teman Pro 2. Dan masih dari kawasan Jalan Durian. Teman Pro 2 dengerin terus melalui terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Teman Pro 2 di informasi showbiz kali ini, info pertama ya, Dodi kutipnya dari agazon.com. Mira Betsonia tampil memukau di pagelaran Sabang Merauke hingga maksud saya Hikayat Sri Kandi Nusantara. Mira Betsonia sukses ambil bagian dalam pagelaran Sabang Merauke Hikayat Sri Kandi Nusantara yang digelar pada 21 hingga 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Jakarta. Kehadiran Mirat B menjadi salah satu bagian menarik dalam pertunjukan seni teater yang menghadirkan kekayaan budaya Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Ini merupakan kali kelima Mirat B terlibat dalam pagelaran Sabang Merauke. AB selalu ikut dalam 5 tahun berturut-turut penyelenggaraan pagelaran Sabang Merauke. Dalam pagelaran tersebut, Mirat B tidak hanya tampil sebagai bagian dari pertunjukan teater, tetapi juga memerankan karakter Ibu Malin Kundang. Peran tersebut menjadi pengalaman tersendiri bagi Mira Bet untuk menunjukkan kemampuan akting sekaligus membawakan kisah budaya Nusantara melalui panggung pertunjukan berskala besar. Selain berakting, Mira Bet juga turut mengisi suara dalam pagelaran dengan membawakan sejumlah lagu Nusantara. Kemampuan vokalnya menjadi bagian penting dalam membangun suasana pertunjukan yang memadukan seni teater, musik, dan kebudayaan Indonesia. Mira Bet pun mendapatkan kesempatan untuk bersanding dengan sejumlah nama besar di industri musik tanah air seperti Raisa, Yura Yunita, dan Padi Ribor. Kolaborasi para musisi tersebut semakin memperkuat kemeriahan pagelaran Sabang Merauke Hikayat Sri Kandi Nusantara.

0: Pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah? Semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?
1: Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2.

Oke, teman Pro 2, next informasi showbiz, lagu Sebelah Mata dari Efek Rumah Kaca ternyata dari kisah nyata Adrian Yunan yang buta permanen.

Musisi Adrian Yunan menceritakan kondisi kesehatan matanya yang kini telah kehilangan penglihatan sepenuhnya. Di balik kondisi fisiknya tersebut, Adrian mengungkapkan sebuah fakta emosional mengenai salah satu lagu paling ikonik milik Efek Rumah Kaca RK berjudul Sebelah Mata. Lagu yang sering dianggap sebagai metafora kritik sosial tersebut, teman Pro 2, ini ternyata merupakan curahan hati Adrian saat pertama kali itu didiagnosa mengalami masalah penglihatan. Saat itu nih teman Pro 2, ia hanya bisa melihat dengan satu mata. Waktu itu sekitar 2004 atau 2005, itu katanya sudah mulai low vision. Mata kanannya teman Pro 2 sudah hampir low vision. Setelah itu katanya dia praktis hingga menggunakan mata kiri yang masih berfungsi. Sampai akhirnya total gelap teman Pro 2. Makanya judulnya Sebelah Mata. Lagu itu merupakan cerita pribadinya, ungkap Adrian di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan belum lama ini teman Pro 2. Saat ini teman Pro 2, Adrian mengaku sudah tidak bisa melihat secara total. Namun ia menggambarkan dunianya bukan sebagai kegelapan total yang hitam pekat, melainkan sebuah ruang berwarna abu-abu dengan sedikit celah cahaya. Oke, teman Pro 2, tetap bersama kami di Pro 2 FMND, radionya anak muda. Kita nikmati Melimono dengan Singgah.

0: pernah cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.
1: Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2.

Prodo Infinite, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih dengan informasi showbiz. Nah, ini next informasi teman Prodo masih dari okison.com. Juga ungkap pengalaman pahit sang anak di lirik lagu Baru Kotak, teman Prodo. Band Kotak kembali menggebrak industri musik tanah air dengan merilis single YOLO, You Only Live Once, teman Prodo. Di balik musik rock yang energik dalam lagu itu, ternyata terselip sebuah cerita menyentuh dari sang basis Cua. Basis bernama asli Swasti Sabda Spantri itu mengaku, teman Prodo, ada makna personil di balik pembuatan lirik lagu tersebut. Karena YOLO menggambarkan kondisi anaknya yang sempat mengalami kekerasan verbal. Jadi aku bikin lirik YOLO ini untuk doping anak aku yang sempat mengalami kekerasan verbal. Dia merasa terkurung, tidak percaya diri, sering merasa tidak pantas untuk di dunia ini. Bagi Cua, lagu ini bukan sekadar karya seni, melainkan sebuah bentuk dukungan moral ya, agar sang anak kembali bangkit dan percaya diri. Ia ingin menyampaikan pesan bahwa setiap orang berhak untuk bersinar terlepas dari omongan negatif orang lain, teman Prodo. Tanya untuk anak, Cua menyadari bahwa orang di luar sana yang terjebak dalam rasa takut berekspresi karena tekanan eksternal. Melalui lagu tersebut, teman Prodo, Kotak ingin mengajak pendengarnya mendengarkan diri dari belenggu rasa takut.

0: Santai Siang bakal temani kamu dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Bakal ada acara seru nih teman-teman Pro 2. Akan ada music live chat, Pro 2 hitlist, info kuliner dan UMKM, dan informasi olahraga. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang bersama Pro 2.

Oke, teman Pro 2 dengan lagu dari The Overtones dan It Did Up tadi benar-benar ya. Nah, ini benar loh, dia harus pamit untuk kalian semua teman Pro 2, tapi keseruan ini masih terus berlanjut di sore ceria.

saya ditemani oleh Arji Cahya ya di sore ceria-ceria bersama Pro 2. Jadi pamit teman Pro 2, semoga hari ini menyenangkan buat kalian semua. Flores Polis, Flores

Teman Pro 2, saatnya info Pro 2. Informasi pertama, Polri salurkan bantuan untuk 171 warga terdampak gempa di UI Bangka Lembor. Dilansir dari rri.go.id, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Desa UI Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada Selasa 25 Agustus 2026, dan bantuan tersebut disalurkan oleh Kepala Biro Pembinaan Administrasi Staf Utama Operasi Polri Brigjen Pol Tri Atmojo Marwasianto berupa sembako, terpal, alas tidur, dan selimut untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang terdampak gempa. Informasi selanjutnya, bencana gempa perkuat solidaritas kemanusiaan. Dilansir dari rri.id, bencana gempa mendorong berbagai kelompok masyarakat memperkuat solidaritas kemanusiaan di Flores. Mawar Sarur Peduli bersama sejumlah organisasi turun langsung untuk membantu warga yang masih membutuhkan dukungan. Perwakilan MSP, Dendi, menilai kondisi bencana menjadi momentum bagi berbagai kelompok untuk bergerak bersama tanpa melihat latar belakang, organisasi maupun agama. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Minggu 23 Agustus 2026. Dengan adanya situasi bencana ini, justru saya melihat adanya kesatuan, ujar Dendi. Masih di Info Pro 2, bantuan Sika kembali bergerak menuju Maukaru Ende. Dilansir dari rri.id, kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi kembali bergerak dari Kabupaten Sika menuju Kabupaten Ende pada Senin 24 Agustus 2026. Bantuan logistik berupa sembako diberangkatkan dari Aula Polres Sika menuju Polsek Maukaru Polres Ende untuk selanjutnya disalurkan kepada warga terdampak di Kecamatan Maukaru. Pengiriman tersebut merupakan kloter kedua yang menggunakan dua unit mobil dump truck senter bernomor polisi EB8366BS dan EB8537BH. Kedua kendaraan membawa paket sembako dan komoditas pangan yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak bencana. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.go.id. Sekian Info Pro 2.

0: sesaat lagi kamu akan mengikuti Sore Ceria Prodi FM ND, teman terbaik kamu.
1: Dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Semua kita berdua di seri ceria ya teman Frida.
1: Kita ketemu lagi ya Kak Aya ya.
0: Iya, benar sekali ada.
1: Lagi di sore hari ini.
0: Betul.
1: Ada Priska
0: dan ada Aya teman Frida yang siap menemani kamu sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Betul teman Frida, seperti biasa ya kita menemani kamu ya di sore ceria untuk hari ini which is hari libur ya. Perayaan mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Aya. Biar lebih detailnya hari ini merayakan apa?
0: Benar-benar.
1: Karena libur kan hari ini.
0: Yes, ya. Jadi karena ini hari libur ya tanggal 25 Agustus 2026 ini kita merayakan hari Maulid Nabi teman Produa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hari kelahiran Nabi Muhammad.
1: Kelahiran.
0: Yes, okay. Jadi kalau Maulid Nabi itu hari kelahiran teman Produa. Jadi kita mengucapkan selamat merayakan buat kamu mungkin yang merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad buat umat-umat muslim di luar sana.
1: Ya, oke, okay, teman produser kita kan kasih kamu informasi masih juga langsung dari area.co.id tentang kegempaan Flores ini ya. Apakah ada informasi terbaru?
0: Yes.
1: Nanti kita akan hadirkan buat kamu teman produser sambil kita putarkan playlist kece untuk sore hari ini ya Kak Aya ya.
0: Betul sekali.
1: Dan for information kita masih berada di tenda darurat.
0: Nah, benar.
1: Di luar studio
0: darurat.
1: Studio darurat.
0: Benar.
1: Di samping kantor RRI Indi.
0: Benar sekali. Ya. Jadi kalau kamu mendengar suara-suara ya seperti suara kendaraan, suara-suara ayam berkokok begitu, manusia ya. Bagaimana ya teman-teman? Ya,
1: karena memang kita sangat alamiah ya.
0: Benar. Menyatu dengan alam.
1: Menyatu dengan alam.
0: Dengar suara angin ya, juga ya.
1: Spoi-spoi ini membuat kita makin nyantuk ya Kak ya.
0: Aduh.
1: Di jam-jam rawan lagi.
0: Betul.
1: Ini jam berapa? Jam setengah empat.
0: Benar.
1: Setengah empat. Ini kan jam-jam biasanya kita mungkin baru selesai kerja atau baru mau tidur gitu ya teman-teman. Jadi saya lumayan ngantuk ya hari ini. Tapi jangan ya, kita harus semangat.
0: Tidak boleh. Betul-betul. Kita masih punya kurang lebih 4 jam untuk menemani kamu ya teman-teman.
1: Sampai jam 7 malam nanti teman Produa.
0: Jadi stay tune terus dengan kita masih di 92,2 FM Produa RRI deh. Teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatan? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa

hal penting yang harus kamu hindari dan jangan dilakukan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Earthquake Engineering, hal pertama yang harus dihindari adalah lari terburu-buru ke arah pintu atau tangga untuk menyelamatkan diri. Tindakan ini jangan dilakukan secara terburu-buru. Jika terburu-buru, kamu bisa jadi tidak memperhatikan apakah pintu dan tangga yang akan kamu lalui benar-benar aman untuk dilalui. Hal ini untuk menghindari seandainya kondisi pintu atau tangga kemungkinan hancur atau kondisinya membahayakan. Kedua, yang dilarang adalah berlari di sekitar jalan raya. Tiang lampu atau papan yang ada di sekitar kamu sangat berpotensi jatuh dan menimpa kepala kamu.

0: bersama kita berdua ya, masih di Flourish Station nih teman berdua. Dan kita punya informasi buat teman-teman di luar sana nih, dari SGI yang salurkan bantuan korban gempa Flores melalui RRI ND.
1: Wow, ada kata SGI.
0: Jadi teman berdua, yeah. PT SGI menyalurkan bantuan bagi warga terdampak gempa bumi di Flores melalui RRI ND. Keren, RRI ND dan SGI juga yes. Keren ya. Kita semua keren. Betul. Jadi bantuan itu diserahkan pada Jumat 21 Agustus 2026 lalu ya teman berdua, sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat terdampak bencana. Nah, bantuan yang disalurkan itu berupa kebutuhan primer seperti sembako, selimut, dan juga terpal. Yeah. Nah, bantuan tersebut itu disiapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan melalui komunikasi dengan sejumlah pihak terkait, teman Pro 2. Okay. Jadi, Wakil Kepala Panas Bumi PT SGI, Bapak Adi Gunawan ini mengatakan kalau perusahaan merasa menjadi bagian dari masyarakat Flores.
1: Iya sih.
0: Keren.
1: Itu memang ya, terus kebutuhan-kebutuhan seperti sembako,
0: selimut, betul. Kan masih dibutuhkan.
1: Ada beberapa wilayah yang belum sampai.
0: Betul sekali.
1: Bantuannya.
0: Benar sekali.
1: SGI juga melalui kerjasama RRI ini sangat amat membantu teman-teman khususnya berada di pusat gempa.
0: Benar sekali.
1: Setuju.
0: Yes. Jadi menurut Bapak Adi ini nomor 2, kondisi yang dialami masyarakat Flores itu mendorong PT SGI untuk ikut ambil bagian dalam membantu warga terdampak gempa.
1: Ya.
0: Dan bantuan difokuskan pada kebutuhan yang dinilai paling mendesak bagi masyarakat. Dan Bapak Adi juga menjelaskan nih Friska, kalau kebutuhan masyarakat terdampak bencana itu tidak hanya berupa makanan dan obat-obatan, tetapi ada sarana dan prasarana pendukung juga.
1: Nah, prasarana pendukung seperti apa?
0: Ya, mungkin seperti terpal tadi, tempat tidur.
1: Terpal, ya.
0: Jadi tidak hanya makan-makanan
1: untuk sembako.
0: Itu bukan hanya itu, tapi ada sarana prasarana lainnya. Okay. Jadi PT SGI kemudian menyalurkan bantuan tersebut melalui RRI ND yang sebelumnya nih membuka donasi bagi masyarakat terdampak gempa Flores. Ya, bantuan berupa sembako, selimut dan terpal itu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga, memenuhi kebutuhan dasar warga, begitu maksudnya ya.
1: Maybe kedua listrik juga kak, genset
0: betul,
1: genset sebutannya
0: genset.
1: Nah, itu genset kan kita ke Sepertia, mungkin ada penerangan,
0: bisa jadi benar.
1: Dan ini sekalian informasi ya untuk teman kedua, buat kamu semua yang mendengarkan ini, yang ingin menyalurkan bantuan atau berdonasi, itu bisa juga bekerja sama dengan RRI ND.
0: Benar sekali, kita juga open donasi,
1: ya. Dan kita juga membuka kesempatan buat teman-teman untuk ikut berdonasi, siapa tahu yang mau berdonasi tergerak hatinya untuk melakukan kerjasama dengan kita.
0: Benar.
1: Nanti di hari Kamis ya,
0: di tanggal 27 akan kita salurkan ke masyarakat terdampak ya, teman berdua yang masih minim bantuan.
1: Khususnya juga ada di Kabupaten ND.
0: Setuju. Jadi kita juga menerima bantuannya itu berupa barang ya, teman berdua. Kita buka posko dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, ada di alaman RRI ND. Pokoknya di RRI ND lah teman berdua, kamu bisa langsung datang bawa barangnya, akan kita bantu salurkan.
1: Jadi buat teman berdua silakan, kalau mau cari tahu informasinya tuh bisa di Instagram kita pun bisa ya Kak Ayah ya. Di RRI ND bisa ya, ataupun ada flyer yang kita sebarkan kan di sosial media tuh pasti kalian lihat tuh ada kontak pasarnya, bisa di chat gitu.
0: Betul sekali.
1: Yes.
0: Kita masih terus mengadakan informasi seputar dataran Flores untuk kamu semua, jadi stay tune terus dengan kita.

sahabat kreatif, kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indi.
1: Sampai bertemu lagi.
2: Pro 2 FM Indi,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

Hai teman Pro2 Inde, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 Wita dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiko, inspirasi untuk semua.

0: Wow, kebetulan sekali Kukuru Yu.
1: Kita sudah akan disambut oleh ini ya, ayam berkokek ya.
0: Suara kotekan ayam.
1: Suara-suara
0: tekokan ayam.
1: Benar. Pertanda kita tuh apa ya, menyatu dengan kita, alam itu.
0: Kita sangat amat menyatu dengan alam. Terus kita tuh kayak apa namanya?
1: Apa
0: membumi
1: itu?
0: Membumi, benar.
1: Down to earth. Oke, benar, yes. Benar sekali. Bayangkan ya teman produ kita
0: diam juga ini, Kang.
1: Iya. Bayangkan kita kita duduk di depan kita ada pohon besar, ada buahnya, ada mangga berbuah. Kemudian ada ayam,
0: ada kariko juga.
1: Iya. Tim pemberitaan kita ada tenda kita. Ya teman produ
0: sangat Wanda juga di samping kita.
1: Jadi nuansa pagi ke sore itu oke, tapi kalau malam menyeramkan ya, seperti uji nyali.
0: Kalau malam ya teman produ selain dingin, dingin hawa,
1: betul,
0: dingin situasi, dingin semuanya.
1: Iya, dan berasa vibes uji nyali ya. Benar-benar gelap gitu di depan itu apa? Oh, itu apa, sinar apa gitu.
0: Apa ya ini ya.
1: Dan mungkin ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan untuk kita semua para penyiar ya, Priska ya.
0: Untuk siaran ini ya, karena ini first time untuk kita semua menyiar.
1: Setuju.
0: Outdoor.
1: Benar, outdoor ya.
0: Outdoor. Down to earth teman produ.
1: Wih, keren. Oke,
0: di generasi prestasi ini ada kabar untuk teman produ nih, Kak.
1: Apa tuh?
0: Ya, jadi mungkin buat teman produ yang belum tahu nih, RR itu sudah membuka kesempatan ajang Bintang Radio 2026.
1: Wow. Yes.
0: Kesempatan untuk menunjukkan bakat nyanyi.
1: Mm-hmm.
0: Ya, tapi akan ditutup di tanggal 30 Agustus.
1: Ini 30 atau 31 ya?
0: Oh,
1: 31
0: yang benar.
1: 6 hari lagi teman produ ya. Yes. Masih ada waktu buat kamu yang punya bakat, masih maju mundur untuk mendaftar. Kita sarankan jangan mundur, terima maju aja, daftar aja. Kamu tidak akan tahu hasilnya kalau mencobanya.
0: Dia pernah mencoba benar. Karena Bintang Radio 2026 itu sudah dibuka di tanggal 7 Agustus ya, sampai tanggal 31 Agustus. Kalau untuk di daerah kita sendiri, di Indonesia ini sudah banyak yang daftar kan.
1: Benar.
0: Dalam artian banyak yang excited juga mau ikut. Kita juga happy teman-teman.
1: Benar.
0: Cuman untuk sistematika lombanya kita diringankan karena kita melakukan secara online.
1: Nah, katanya sih seperti itu, tapi nanti akan ada technical meeting ya.
0: Mungkin ada perubahan karena kita melihat dengan kondisi kita sekarang.
1: Betul sekali. Jadi nanti kita akan ada buat peserta yang sudah daftar akan ada technical meeting, nanti akan di kasih tahu tuh di situ tuh teknisnya tuh seperti apa nanti.
0: Fun fact.
1: Apa tuh?
0: Bintang Radio itu sudah diselenggarakan dari tahun 1951.
1: Oh, wow.
0: Wow, kenapa nenek-nenek kita tidak ikut Bintang Radio ya? Iya kan, karena sudah lama.
1: Benar-benar. Ada tidak sih satu legend dari alumni Bintang Radio yang terkenal sampai sekarang? Pasti Titi Puspa kalau tidak salah.
0: Titi Puspa maybe ya.
1: Iya, Titi Puspa tuh guys. Benar.
0: Di antara mereka bertiga itu Sudayanti.
1: Iya.
0: Ruth Hanaya.
1: Cahya juga ada Cahya.
0: Cahya siapa ya?
1: Iya, Ruth Hanaya itu benar.
0: Oh, Diva. Nah, jadi jebolan Bintang Radio.
1: Alumni Bintang Radio loh teman produ. Jadi apakah kamu selanjutnya yang akan mengikuti jejak mereka?
0: Diva 2002.
1: Wow.
0: Dunia bernoh ya.
1: Yes, jadi buruan daftar.
0: Benar sekali. Untuk informasi resminya bisa kamu kunjungi laman Bintang Radio rri.co.id. Salah, tidak ada konya.
1: Betul.
0: Bintang Radio rri.id. Terus bisa di sosial media di masing-masing tempat ya. Misalkan di ND bisa tuh di Produ FM. Kalau di Kupang bisa di Kupang dan di mana saja itu. Pasti ada, khususnya di produannya ya.
1: Yes.
0: Jadi
1: buat teman produ saya bertemu di nanti audisi Bintang Radio ya. Kita sudah tidak sabar melihat wajah-wajah kamu. Pasti unyuk-unyuk.
0: Tahun kedua kita kan.
1: Iya. Jadi buat teman produ kita tunggu ya kehadiran kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Bangun, subuhan.
1: Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Back again.
1: Wow. Asik. Sangat dapat ya chemistry kita berdua ya.
0: Kita ya. Back again tuh.
1: Benar ya. Sekali. Masih yes. Di generasi prestasi sama produknya kita sedikit flashback nih ke dua siswi Inde yang tembus kampus impian nasional.
0: Wow. Siapakah mereka? Siapakah dua keren itu?
1: Duo Maya ya bukan sih.
0: Duo
1: cewek dua-dua nih.
0: Oh, duo CCM, duo cewek mantap.
1: Wih, keren. Yes. Jadi ini ada si Akila Muharfani dan juga ada Nazra Humairah nih teman berdua. Jadi yang satu si Akila Muharfani ini diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
0: Wow.
1: Kemudian si Nazra Humairah ini lolos meteorologi terapan di IPB.
0: Meteorologi terapan.
1: Iya, dia meteorologi. Iya, dia meteorologi terapan. Apakah BMKG?
0: Meteorologi ya.
1: Terapan. Nah, jadi keberhasilan keduanya ini. Tiba-tiba sekali. Yeah. Bisa jadi. Yeah. Jadi keberhasilan keduanya ini teman produk menjadi perhatian karena berasal dari ND Nusa Tenggara Timur. Dengan keterbatasan akses pendidikan yang kompetitif, kita tahu ya teman produk ini sangat luar biasa ketika putri dari ND ini, putri daerah, mendapat kesempatan yang sangat luar biasa bersaing ya di kampus ternama di Indonesia, teman pro 2 di IPB dan juga UI, Universitas Indonesia, di mana kampus-kampus ini ada di Place of Champions.
0: Yes, itu teman pro 2 ya di COC. Buat kamu yang mungkin belum tahu, itu adalah, tapi kayaknya semua orang tahu deh kalau kampus itu kampus yang ternama dan
1: bener.
0: Number one di Indonesia.
1: Yes, dan kalau kita berbicara ke COC-nya nih ya, itu kan anak-anak generasi, anak-anak prestasi semua yang luar biasa. Parah. Jadi kalau misalnya kamu ini melihat media sosial terus mulai minder atau ragu akan masa depan melihat anak Indonesia yang bahkan perkalian aja tidak khatam ya, tidak tamat, tidak tahu, terus mereka kurang literasi, kamu jangan sedih, kamu bisa lihat COC yang bisa terobati karena di sana banyak anak-anak Indonesia yang keren-keren teman pro 2, bahkan sampai kuliahnya ke luar negeri itu. Betul. Ada yang di mana ya? Kais ya kalau tidak salah di Korea.
0: Di Korea
1: Kais.
0: Oh, di kampung saya sih.
1: Oh my god.
0: Keren, tabrak aja teman-teman. Terobos. Kalau kamu merasa ini, cari terus, improve terus, siapa tahu.
1: Betul.
0: kurang paham di bagian akademik, non akademik.
1: Betul.
0: Cari terus.
1: Benar
0: kalau
1: sekali.
0: Tidak paham IPA, cari matematika, bahasa, ya.
1: Benar.
0: Kan? Mungkin sejarah. Karena ada tuh, kalau saya tipe yang saya susah nih hitung-hitungan.
1: Oh my.
0: Kalau kacanya ya jago hitung-hitungannya.
1: Sih.
0: Tapi kalau untuk pengetahuan kayak yang penghafal-hafalan, kamu jago juga tidak atau lebih ke hitung-hitungan?
1: Lebih ke hafalan sih.
0: Oh, saya juga sama.
1: Saya lebih suka. Saya lebih suka baca sejarah.
0: Aku
1: begitu.
0: Juga biografi.
1: Nah iya, kalau hitung-hitungannya, iya sebatas untuk memenuhi standar nilai untuk berjuang.
0: Lolos.
1: Ya. Lolos ujian ya, tidak merah di rapot ya. Yeah. Nanti kena pukul dengan didikan orang tua kita zaman dulu VOC ya teman pro 2. Jadi kita
0: benar-benar itu.
1: Benar, walaupun kita tidak suka, hitung-hitungan harus terpaksa untuk memenuhi standar itu ya, teman-teman.
0: Karena memang di kehidupan sehari-hari hitung-menghitung itu kan sangat diperlukan.
1: Betul.
0: Ya. Kayak kita belanja itu tuh ada kan di sehari-hari.
1: Benar.
0: Terus perhitungan apa yang sesimpel
1: tambah
0: kurang bagi kali itu sesimpel itu.
1: Benar sekali.
0: Jam.
1: Benar.
0: Itu ada matematikanya juga kan.
1: Setuju. Coba bayangin nih kasir bilang kakak totalnya itu 36 kuadrat ya. Bingung kakak mencari hasilnya.
0: Ya teman produk itu langsung shock ya saya ya. Saya langsung sangat amat shock.
1: Karena kan matematika itu operasionalnya banyak ya. Sementara kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak jauh-jauh dari bagi kurang kali ya. Sebenarnya dasar-dasarnya. Tapi
0: ini kak, arah-arah juga saya gelap. Di bagaimana itu arah utaranya pelabuhan?
1: Kalau saya itu
0: utara timurnya ini.
1: Nah, benar.
0: Bangunan kayak kalau pakai mata angin itu saya gelap, Kak. Justru
1: itu kamu harus gini, saya kasih tips kamu patokan di matahari.
0: Ini tips and trick.
1: Patokan di matahari saya juga.
0: Matahari oke.
1: Okay. Saya juga buta ya kan mata angin, tapi patokan di matahari kan kita tahu kalau matahari terbit di timur, terbenam di barat ya pastinya ya. Nah, kita hafal aja mata angin itu tuh kan ada lagunya itu. Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat, Laut, Utara, Timur, Laut. Nah, begitu sudah. Jadi kalau misalnya di sana Barat, kalau misalnya kita menyanyikan keliling jalan ini, Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat.
0: Oh, kita nanti coba ya di depan pohon mangga ini ya.
1: Betul. Kenapa kita praktekkan sekarang ya?
0: Nah, iya. Karena lewat suara, ini orang bilang maksudnya
1: iya
0: Timur,
1: lagi.
0: Barat maksudnya di mana ya?
1: Betul kan? Lagi, betul lagi. Seakan-akan visual kita ya.
0: Jadi teman-teman berdua sebenarnya hal-hal kecil, hal-hal sederhana tuh itu tuh kita harus kuat juga untuk anak-anak cucu kita, untuk ponan-ponan kita.
1: Setuju.
0: Juga ya, untuk sehari-hari.
1: Benar.
0: Minimal untuk kehidupan sehari-hari lah.
1: Setuju, itu dia. Jadi kemana-mana ya bahas kita, padahal tadi mau membahas si Akila dan juga si Nazra. Tapi saya keren yakin untuk Akila dan Nazra dan yang Nazra, sudah
0: ya juga mereka pasti tahu berangin,
1: berhitungan. Wih, pasti ya. Keluar. Tidak kaleng-kaleng sih ini.
0: Nalar. Saya mau bilang di luar, maksudnya di luar.
1: Di luar BMKG. Apa,
0: kan? Maksudnya di luar dia di luar apa? Di luar apa?
1: Di luar
0: stres parah.
1: Di luar.
0: Maksudnya kemampuan mereka tuh di luar rata-rata kayak di
1: atas. Oh, di atas rata-rata. Yes. Di luar kemampuan orang biasa.
0: Iya, maksudnya.
1: Nah, justru ya, justru ini yang dinamakan orang-orang pintar. Jadi kalau kamu sakit berobat ke orang pintar ke mereka ini karena mereka orang pintar. Iya. Begitu
0: selamat teman-teman. Selamat ya buat mereka berdua. Mungkin mereka sudah masuk era mabim atau ospek ya sekarang.
1: Sepertinya
0: ini.
1: Ya, kita doakan ya semoga mereka bisa membawa nama Indi itu supaya tidak terlalu diremehkan orang-orang. Wow. Ternyata anak-anak ya, dari Nusa Tenggara Timur.
0: Benar. Orang bilang kenapa tidak kamu ya, biar ada Najwa dan
1: ada si Akila. Biar mereka saja.
0: Kita biar.
1: Yes.

Hai teman Pro 2 Indie, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju. Jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiku, inspirasi untuk semua.

gadget menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekadar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan? Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Prodo masih di 92,2 FM Prodo RRI Ende. Teman terbaik kamu.
1: Tadi kita sudah kasih informasi prestasi ya. Ini info viral juga, kita akan upgrade terus informasi kegempaan.
0: Benar
1: dari rr.co.id. Mungkin ada informasi-informasi viral lainnya buat teman Prodo ya. Menemani sore hari kamu yang maybe lagi beraktivitas di luar atau lagi dengarkan kita sambil rebahan.
0: Ya,
1: baru bangun
0: atau di tempat yang aman di pengungsian juga.
1: Iya, di tempat pengungsian siapa tahu. Halo, teman Prodo yang dengarkan ini.
0: Ya, jadi
1: kalau lagu-lagu kita menghibur juga.
0: Semoga ya. Dan buat kamu yang ingin tahu informasi viral walaupun belum sempat update ya karena situasi kita seperti ini, kita akan berikan untuk kamu semuanya informasi yang lagi viral nih di mana aja ya. Mau dalam negeri ataupun luar negeri.
1: Luar angkasa akan terlalu jauh.
0: Luar angkasa, laut samudra dalam juga terlalu tidak bisa kita jangkau ya, teman Prodo. Jadi buat kamu saya tentu
1: dengan kita.

Tahukah kamu, jika pahlawan asal Kabupaten Ende, Marilongga, terlahir dengan nama yang berbeda? Simak faktanya. Marilongga mempunyai ayah bernama Longarowa yang merupakan seorang panglima besar dan penjaga perbatasan Tanah Persekutuan Nida. Dan seorang ibu bernama Kembakore di Watonggere, Lio Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Awalnya, Marilongga diberi nama Lebalongga oleh ayahnya. Dalam bahasa Ende, leba adalah nama sayur pare atau paria yang sangat pahit rasanya. Berharap anaknya dapat memiliki sifat yang tegas. Namun, nama yang disematkan pada tubuh bocah kecil itu rupanya tidak cocok. Ia sering sakit-sakitan, kurus dan pucat, sering mengalami sakit dan selalu cengeng. Suatu malam, sang ayah Longarowa bermimpi bahwa anaknya harus diganti namanya menjadi Mari. Mari adalah sejenis pohon yang kulitnya sangat pahit dan keras kayunya. Dengan dihadiri oleh tokoh adat setempat, leba secara resmi diganti namanya menjadi Marilongga. Sejak saat itu, Marilongga tumbuh dengan sangat sehat.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Malam Radio, kita sudah di info viral. Tadi sebelumnya kita bahas tentang kegiatan yang kita lakukan yang mungkin bisa membuat kita percaya diri kalau kita sudah di tempat kelahiran kita, kayak cara berpakaian.
1: Benar. Jadi kita sambil
0: kalau tidak di ini mungkin kita bisa jadi bule kayak.
1: Bisa jadi diri sendiri ya. Ya kebanyakan manusia apalagi perempuan khususnya
0: kalau ditahan-tahan.
1: Iya, ditahan-tahan ketika keluar di tempat yang orang tuh banyak tidak tahu kita, bahkan tidak tahu siapa kamu gitu ya, atau siapa saya. Kita bisa menjadi diri kita sendiri, mengeksplor dan mengekspresikan kita punya keinginan. Begitu teman perlu, apakah kamu juga termasuk bagian dari itu?
0: Kalau ditanya juga parah ya, maksudnya ditanya nanti dijawab satu lewat WhatsApp.
1: Bisa jadi, gak apa-apa sih,
0: tapi
1: melalui WhatsApp akan kita bacakan
0: juga. Jadi info viral selanjutnya teman perlu datang dari rumah tradisional di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dilanda kebakaran hebat. Ini viral sekali kan di media sosial di hari Sabtu 22 Agustus malam. Jadi teman pro 2, kebakaran ini membuat 320 warga desa terdampak dan 129 rumah hangus terbakar. Dan Desa Sade menjadi salah satu destinasi wisata di Lombok, dan sekarang hampir seluruh bangunan di Desa Adat Sade itu terbuat dari bambu, kayu, dan atap belalang hangus terbakar.
1: Aduh, ini turut berduka cita juga kita ya untuk Desa Adat Sade. Ini kan salah satu ekowisata
0: destinasi
1: ataupun
0: budaya,
1: pariwisata, warisan.
0: Warisan iya.
1: Kehilangan kita semua itu ya, teman-teman.
0: Kan dari zaman dulu puluhan generasi maybe sampai dengan sekarang. Kita doakan semoga cepat pulih untuk teman-teman di sana.
1: Ya, mana saya belum kesana lagi.
0: Saya juga lagi.
1: Sedih ya.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Siapa tahu kita bisa menginjakan kaki di Bali.
1: We never know ya, kehidupan ini kita manifesting.
0: Betul.
1: Manifesting. Doakan saya juga bisa menginjakan kaki di Mekah ya, teman-teman.
0: Amin. Aminnya kita kencang.
1: Amin. Oke deh, balik kita ke lagu ya, teman perlu juga ada dia nih itu. Dari dia judulnya. Nah, bagus. Pintar ini dia ya.
0: Jinjit ya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Barusan kita putarkan lagu dari Eva, terus Lala El Manino judulnya Crisye. Ya. Dan fun fact-nya ada, ternyata lagu Crisye ini C-R-I-S-Y-E itu adalah huruf-huruf yang ada di liriknya, didedikasikan untuk Crisye.
1: Lagu-lagunya Crisye.
0: Oh, ada contohnya nih.
1: Gitu.
0: Kayak dicintai begitu ya kalau dengar lagu ini. Suka sekali. Juga saya ya. Apalagi kaum-kaum J seperti saya alias jomblo.
1: Kamu bilang begitu, sebentar lagi pada gak perlu dua langsung banyak yang
0: aduh tidak, bukan bermaksud ya. Maksudnya kalau dengar lagu ini tuh merasa falling in love begitu.
1: Iya benar.
0: Jadi happy, ya, manis.
1: Jadi nyoba-nyoba ini tidak bisa dengarkan lagu ini.
0: Aduh salah lagi nih, kita ke info viral saja. Kita ke info viral.
1: Oke, kita lanjut,
0: ada yes, dari Indah Psikologi nih teman Pro 2 ada satu cuplikan foto dan video viral seorang wanita dengan akun media sosial namanya tuh Kansa Fitria underscore.
1: Okay.
0: Dia tuh membagikan kisah unik pernikahannya.
1: Wow, seunik apa pernikahan?
0: Seunik apa kisah ini bermula, aduh dong.
1: Wow.
0: Jadi teman berdua kisah ini bermula di tahun 2011. Dulu tuh dia pernah foto dengan seseorang cowok saat orang itu melakukan KKN di tempatnya.
1: Oke.
0: Terus tanpa diduga mereka kembali bertemu lagi di 2026. Kemudian mereka tidak menyadari ternyata mereka sempat bertemu dulu di tahun 2011.
1: Oh.
0: Sekarang mereka sudah menikah, Kak. Aduh, lucu ya.
1: Jodoh di depan mata ya.
0: Iya, saya cari dulu ya jodoh saya. Siapa tahu mungkin yang pernah foto di lapangan Pancasila.
1: Siapa tahu yang pernah, menjadi salah satu narasumber kita.
0: Ah, iya itu juga bisa.
1: Bisa ya.
0: Tapi ini apa ya? Ada teori red string kan?
1: Apa itu?
0: Teori benang merah. Kita bisa bertemu dengan orang yang sebenarnya kita sudah bertemu sebelumnya.
1: Oh, benar-benar.
0: Akhirnya kita menjalin hubungan itu biasanya di percintaan, teori red string itu. Jadi teori benang merah dipercaya kita tuh pernah ketemu sama orang itu entah di tahun berapa, bagaimana caranya. Jadi teori itu menyatakan bahwa kita sudah pernah sekali apa dua kali bertemu dengan orang itu, kemudian kita kembali lagi bertemu di masa yang sudah berbeda.
1: Okay. Ya,
0: dengan kesibukan berbeda-beda dan akhirnya jadian deh kita.
1: Benar sekali, berarti banyak sekali plot twist yang ada di hidup kita.
0: Plot twist, iya ya. Kita duduk saja plot twist.
1: Plot twist, benar.
0: Iya.
1: Macam saya kemarin duduk
0: apa
1: saja,
0: tuh?
1: Tiba-tiba gempa plot twist sekali.
0: Oh, itu juga plot twist untuk kita semua yang ada di ND ini, Kak.
1: Betul. Yes. Jadi kita masih banyak terus berusaha menguatkan kamu, bukan berarti kita tidak bersedih, berduka.
0: Tidak ya.
1: Bukan,
0: benar.
1: Kita ingin mengajak kamu untuk bisa kuat sama-sama gitu.
0: Kita coba untuk menikmati ya.
1: Bener,
0: kita enjoy dengan keadaan ini
1: meskipun
0: susah.
1: Oh, wow, itu suami saya buat apa ya?
0: Ah, suami kamu tiba-tiba mau datang ke sini juga sangat so sweet ya. Ini saya diam saja, biarkanlah kami kaum-kaum J ini terdiam karena kebetulan nih teman produk kita kan lagi siaran di luar. Ini
1: satu
0: kan masih siaran darurat ya. Ini outdoor parah.
1: Benar.
0: Dan tiba-tiba ada kucuk-kucuk suaminya Kak Cahaya mau datang nih menemuinya. Kayaknya sudah terkrisye-krisye.
1: Terkrisye-krisye.
0: Iya.
1: Benar-benar ya vibes kita siaran di luar ini bisa melihat orang lalu-lalang ya. Walaupun
0: seru.
1: Begitu sudah. Oke, okay,
0: ya, kita ya, tapi sebelumnya itu ya kita mau ajak kamu juga teman produk untuk dengarkan lantunan religi.
1: Benar.
0: Sambil kita menunggu azan maghrib
1: tepat di pukul 17.45 teman produk 2. Jadi buat kamu yang sedang dalam perjalanan mungkin bisa langsung cari acang-acang nih jika ingin melaksanakan ibadah sholat maghrib, mencari masjid terdekat.
0: Oke. Okay.

Anda, sajadah adalah salah satu piranti wajib yang harus dimiliki umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat sholat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Disebutkan bahwa asal-muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sholat di atas kumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir Muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Battuta mengenai awal mula sajadah. Di abad pertengahan tersebut, orang-orang di pinggiran Kairo, Mesir, terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alat sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Di abad pertengahan itulah, sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Awalnya, sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada adalah adanya mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Saat ini, banyak sajadah yang terbuat dari beragam material, mulai dari tenun wol, tenun hingga sutra. Mulai dari dihiasi ornamen-ornamen geometris, bunga atau simbol-simbol islami seperti Ka'bah atau masjid.

Teman Pro 2 tepat di pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman di wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Atas nama pimpinan dan seluruh angkatan LPP RRI Inde mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya teman berdua sama-sama kita akan dengarkan ceramah singkat dari Ustaz Muhammad Nuzul Zikri yang berjudul Awali Dengan Bismillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis yang pernah dituturkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ibn Hibban dan para ulama hadis yang lain, yang dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah konsep kepada kita. Beliau menuturkan, kullu amrin dzibalin la yubda bismillah fa huwa abtar. Setiap perkara positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu terputus dari keberkahan. Hadis ini mengajarkan kita agar selalu memulai aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita dengan menyebut bismillah. Ya, perlu kita garis bawahi pekerjaan-pekerjaan positif. Jangan sampai di antara kita ketika ingin minum khamar lalu dia baca bismillah, atau ketika dia ingin berzina dengan seorang wanita atau dengan laki-laki dia mengucapkan bismillah agar berkah zinanya. Itu saja hal yang keliru. Nabi katakan kullu amrin dzibalin, setiap aktivitas yang positif, maka marilah kita awali dengan bismillah. Maka kita akan dapat keberkahan. Saat kita mau menyapu rumah kita, awali kegiatan menyapu itu dengan bismillah. Saat kita ingin menyuci piring, ucapkan bismillah. Saat kita mau ngepel lantai, ucapkan bismillah. Saat kita mau cuci mobil, ucapkan bismillah. Ketika kita ingin melakukan aktivitas dan aktivitas, ucapkanlah bismillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kegiatan itu akan berkah. Apa itu berkah? Kata Imam Ibnu Qayyim, berkah itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak dengan usaha yang minim. Ya, ketika kita mengucapkan bismillah pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah kita, maka insya Allah di balik itu Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Saat kita menyetir mobil dan mengucapkan bismillah, maka insya Allah perjalanan kita akan berujung pada kebaikan demi kebaikan. Pada saat kita berbicara dengan orang, berdiskusi atau memulai rapat, lalu kita bicara bismillah, maka insya Allah rapat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita tidak baca itu, maka keberkahan itu akan pudar dan perlahan demi perlahan akan sirna dari kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa rahasianya? Ternyata rahasianya bahwa bismillah adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Bismillah adalah salah satu simbol ketawakalan kita. Karena tahukah kita pada saat kita mengucapkan bismillah, maka kita baru saja meminta pertolongan kepada Allah. Karena ba yang dikasrah di awal kata bismillah itu artinya ba isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makna ketika saya dan Anda mengucapkan bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Itulah makna yang dalam, bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah, namun makna yang mendalamnya aku meminta kepada Allah dengan menyebut namanya. Ya Allah. Jadi ketika kita sebelum beraktivitas, sebelum makan, lalu kita membaca bismillah, artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya agar Allah mudahkan aku dalam mengunyah makanan tersebut, dalam proses menelan, dan dalam mencerna di dalam tubuh kita. Kita akui ketidaksanggupan kita untuk mengerjakan sebuah aktivitas seorang diri. Kita baru saja mengakui bahwa kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan walaupun itu sederhana seorang diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar meresapi ucapan bismillahnya? Saudaraku, dia baru saja bertawakal kepada Allah. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah dalam surat At-Talaq ayat 3. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan selesaikan urusannya. Allah akan selesaikan masalahnya. Ingat, Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, ud'uuni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Maka ketika kita awali setiap aktivitas kita, ketika kita masuk rumah kita ucapkan bismillah. Lalu ketika kita keluar rumah kita ucapkan bismillah. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah agar menyelesaikan urusan di dalam rumah kita. Ketika kita berinteraksi dengan suami atau suami dengan istri, ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan anak-anak atau anak-anak dengan orang tuanya, hadirin, kesalahan sedikit saja itu bisa berakhir prahara di rumah tangga. Jangan sombong. Bukankah banyak masalah justru lahir dari rumah kita? Mintalah pertolongan kepada Allah. Ucapkanlah bismillah ketika masuk rumah atau bismillah ketika keluar rumah. Karena ketika kita keluar rumah, kita akan berhadapan dengan banyak kejahatan yang akan menghantui setiap aktivitas kita. Minta pertolongan kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap pekerjaan kita, setiap masalah di luar, ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya niat buruk, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketergantungan akan selalu meminta dan meminta dan meminta. Seorang anak yang ketergantungan dengan orang tuanya dalam masalah finansial atau dalam masalah keuangan, maka dikit-dikit dia minta ayahnya, dikit-dikit dia minta ibunya. Begitu juga dengan seorang hamba yang ketergantungan dengan Allah. Maka setiap mulai aktivitas dia akan meminta tolong sama Allah, dia akan meminta tolong kepada Allah, dan dia terus akan meminta tolong kepada Allah. Dan itu terkumpul dalam sebuah untaian kalimat yang bernama bismillah. Mulai saat ini, awali setiap pekerjaan positif kita, walaupun hal-hal itu sepele dan kecil, dengan bismillah. Tunjukkan hal yang sepele pun kalau kita mengandalkan diri kita tidak akan berhasil. Dan ingat, kalau kita terbiasa meminta pertolongan kepada Allah saat kita mengerjakan perkara-perkara sepele seperti membersihkan rumah, lalu nyapu, ngepel, cuci piring, atau menyetir mobil, atau mau jogging pada pagi hari, maka kita akan meminta kepada Allah pada masalah-masalah besar. Sesuatu hal yang besar itu diawali dari hal-hal kecil. Ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang?
0: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan

0: Radio 2, balik lagi sama kita berdua menemani kamu ya, yes. Sore ceria ini menuju menuju malam hari maksudnya. Jadi sekarang di KTP LSD Kumbul Pro 2 bukan tempat kegiatan hari, no.
1: Bukan.
0: Ya. No, ya.
1: Yes, ini buat kamu-kamu yang mau curhat boleh kirim cerita kamu di WhatsApp Pro 2 di 08147650422.
0: Ya, jadi buat teman Prodo yang mungkin sekarang ini mau cerita tentang bagaimana perasaannya atas gempa. Sekarang ini kan sudah lebih kondusif lagi keadaannya. Ya, kita berdoa dan kita berharapnya biar selanjutnya besok bisa itu lebih kondusif lagi ya.
2: Setuju. Kita doa bersama. Lagi. Intinya doa kita jangan putus teman Prodo ya, dan tetap selalu bergandengan tangan, bergotong royong, tetap junjung tinggi etika.
1: Ya.
2: Karena kita ini sudah sejauh ini benar-benar keren. Kita sudah bisa melewati 7.000 gempa ya teman-teman.
0: 7.000 gempa for information. 7.000 gempa susulan.
2: Benar. Jadi buat
0: sampai
2: kamu
0: hari ini.
2: Yes, anak-anak Gen Z yang sudah tamat kiamat 2012 yang sudah lulus COVID-19 kemudian gempa 7.000 gempa susulan.
0: Wah. Kita memang generasi survive ya kita ya dari kiamat 2012, COVID-19 sampai gempa 2026.
2: Benar.
0: Shout out dulu buat teman-teman semuanya.
2: Yes.
0: Tapi juga kita tuh sangat amat menginginkan bahwa keadaan kita baik juga secara fisik, tapi juga secara mental kan, Kak Cik ya.
2: Benar sekali.
0: Kita juga setelah ini mungkin ada trauma healing untuk teman-teman yang merasakan, khususnya berada di pusat gempa di Negeri Keo, di Manggarai, teman-teman yang mungkin merasa ketakutan berlebihan, khawatir, butuh pendampingan, ataupun anak-anak dan juga para lansia kan.
2: Iya,
0: juga
2: setuju.
0: Didahulukan begitu.
2: Setuju sekali.
0: Jadi untuk anak-anak kita tuh kan beberapa kali kemarin itu dari relawan, dari Polri yang sudah melakukan yang namanya pertolongan pertama pada psikologis. Itu ada bermain bersama, terus kita memberikan informasi itu, dari Polri itu memberikan mereka tuh tanggap bencana. Bagaimana dari gini, sedini mungkin mereka tuh sudah tahu nih, kalau ada bencana mereka harus apa begitu. Itu
2: benar.
0: Penting juga teman
2: edukasi. Keren banget ya kamu Priska. Kita semua keren teman.
1: Kita semua keren.
2: Dan kita masih keren. Terus menemani kamu sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi kamu punya waktu 30 menit lagi nih teman produk. Yes, yang mau curhat-curhat boleh enjoy di kita dan langsung chat
0: di line WhatsApp kita.
2: Benar.
0: 08217650442.
2: Selanjutnya kita akan dengarkan lagu dari It Get Tough, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: So here we go.

0: Kau menguap saja terus, menguap, menguap saja terus.
1: Sama ngantuk nak. Aduh sumpah, mata berat mau tidur nak.
0: Oh, malam tu kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja anak ye. Nonton itu bola, sibuk game, PC grup jalan terus. Pokoknya tuh. Kau hidup happy, sah. Nyawa cadangan banyak, kok.
1: Jangan omong begitu, kok. Macam sumpah saya, nih. Jadi takut, deh.
0: Makanya, stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6-8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan hari.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

dari puncak durian nomor 1 Indy. 92,2 MHz Pro 2 FM Indy, teman terbaik kamu.

0: aku sudah menentukan untuk kita
1: menentukan. Jadi iya, waktu karena sudah ya? Benar, jam juga sudah menunjukkan waktunya kita pulang ya teman Pro 2. Kita harus pamit undur diri dulu karena setelah ini akan ada jaga malam bersama RG Frankie dan juga RG John Sugi ya teman Pro 2. So, buat teman Pro 2.
0: Buat teman Pro 2 yang sudah gabung dari jam 3 tadi sampai ini hampir mau jam 7. Tetap semangat ya apapun kondisinya kita sekarang, stay safe juga. Jaga kesehatan juga teman Pro 2 karena malam ini kan akhir-akhir ini dinginnya parah.
1: Betul.
0: Jadi jaga kesehatan kamu ya teman Pro 2. Kita seru-seruan lagi teman Pro 2.

0: telah mengikuti Sore Ceria. Ikuti lagi ya Sore Ceria besok. Sampai jumpa.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Saatnya info Prodo 2.

Informasi pertama teman Pro 2, Balai Pom DND dan BPS Kabupaten ini membahas penguatan keterbukaan informasi publik dalam koordinasi lintas instansi DND 12 Agustus 2026. Kolaborasi itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kepala Balai Pom DND Eko Agus Budi Darmawan menyampaikan pengalaman instansinya dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik. Balai Pom ini sebelumnya memperoleh predikat informatif dalam penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025. Pengalaman itu menjadi bahan berbagi pengetahuan antara Balai Pom dan BPS Kabupaten Indi. Kedua instansi itu melihat keterbukaan informasi sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat, teman Pro 2. Informasi menarik lainnya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Manggarai merilis data terbaru penanganan dampak gempa bumi hingga Selasa 25 Agustus 2026. Dalam keterangan pers Media Center Posko Tanggap Darurat Selasa sore, Bupati Manggarai Heri Nabit menyebutkan sebanyak 41 orang meninggal dunia, sementara itu 50.556 warga masih mengungsi di 80 titik posko bencana. Bupati menjelaskan dari total 41 korban meninggal dunia, sebanyak 22 orang meninggal saat gempa terjadi pada 15 Agustus 2026. Sementara itu 19 korban lainnya meninggal dalam masa perawatan lanjutan, baik di fasilitas kesehatan maupun di rumah masing-masing. Menurutnya, sebagian warga memilih menjalani perawatan di rumah karena masih mengkhawatirkan kondisi bangunan fasilitas kesehatan pasca gempa. Dari 25 puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Manggarai, sebanyak 23 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan parah, teman Pro 2. Informasi terakhir, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Manggarai menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana melalui Posko Muhammadiyah di Reog, Kecamatan Reog, Selasa 25 Agustus 2026. Bantuan itu menjadi bagian dari aksi kemanusiaan Muhammadiyah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana. Bantuan yang disalurkan berupa beras, telur, mie instan, minyak goreng, dan biskuit. Seluruh bantuan itu selanjutnya akan didistribusikan secara bertahap ke sejumlah pos pelayanan yang tersebar di wilayah Reog. Penyaluran bantuan dipimpin langsung jajaran pengurus FPD Muhammadiyah Manggarai yang berangkat dari Ruteng. Ketua FPD Muhammadiyah Manggarai Haji Agus Sabto Jati SPD hadir bersama Sekretaris Ismail Nasar dan pengurus Muhammadiyah Fauzi. Agus mengatakan bantuan itu merupakan bentuk solidaritas Muhammadiyah kepada masyarakat yang terdampak bencana. Sekian info produknya.

0: Ya, teman Pro 2 FM ND ya. Selamat malam buat semua yang masih terus mendengarkan 92.2 FM dari Pro 2 ini, teman terbaik kamu. Ada Jun dan juga Frank yang temani kamu di jaga malam di malam hari ini, teman Pro 2 ya, dengan yes, suasana yes, malam yang cukup ketah atau yeah, cukup jah di malam ini, teman Pro. Tapi kita tetap fighting buat kamu-kamu karena kita masih setia temani kamu di tengah pasca gempa ya, teman Pro 2 FM.
1: Benar sekali ya, dan kita masih berada di studio darurat kita ya, di yeah, luar gedung kantor kita nomor 2 ya. Makanya suara mungkin yang kamu dengar ini kurang bersih ya, banyak noise-nya, tapi kita selalu paling update nih untuk memberikan informasi kepada kamu semua.
0: Iya, karena memang kita masih belum kondusif sih sebenarnya, teman Pro 2, tapi ya kita harapkan yang terbaik buat teman-teman semuanya di saat ini, karena ya itu tadi, teman Pro 2 ya, kita masih proses pemulihan. Walaupun mungkin ada getaran-getaran sedikit, teman Pro 2 FM ini ya, yang masih terjadi ya. Itu juga mungkin bagi sebagian orang
1: sudah merasa berdamai ya dengan
0: ya, berdamai ya. Tapi kadang kalau yang
1: tetap waspada.
0: Betul, waspada ya.
1: Dan juga yang paling penting adalah kita care dengan sesama kita yang membutuhkan bantuan kita ya, teman.
0: Yes, teman Pro 2, seperti kami berdua yang butuh makan malam hari ini, teman Pro 2 FM ini. Kami butuh ka, teman Pro 2 FM ini ya. Oke, di jaga malam, teman Pro 2 FM ini, semangat terus. Nanti di jam 8 akan ada musik live chat. Nanti kita akan bersama dengan Giu Siraka, dipandu sama kawan dari Pro Jakarta, ada Edit di sana, teman Pro 2.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: Iya, teman Pro 2 FMND masih terus ya kita hibur kamu semua di malam hari ini.
1: Iya, ya. Benar sekali teman Pro 2 ya.
0: Dan kita masih terus ajakin kalian buat mungkin ada yang punya ini ya, pakaian-pakaian bekas atau atau mungkin
1: makanan
0: ya.
1: Di sini makanan bukan soal makanan yang jadi ya, tapi makanan seperti ini ya, sarden, ikan-ikan kaleng
0: begitu. Iya.
1: Mie, air mineral ya teman Pro 2, kita masih membuka kamu untuk ikut berpartisipasi ya, membantu teman-teman kita korban bencana gempa ya teman Pro 2. Untuk kamu yang mau menyumbang, silakan datang langsung ke kantor RRIND teman Pro 2 ya, di jam kerja ataupun dari pagi sampai malam kita selalu ready.
0: Iya, sampai jam 12 malam juga bisa ya, jadi bisa langsung menyalurkan bantuan. Apapun itu teman Pro 2 FMND bisa langsung datang ke kantor RRIND Jalan Durian nomor 1
1: ND.

0: sebenarnya apa sih arti dari Hom Pimpa Ala Yung Gambreng? Penasaran tidak? Well, waktu kecil dulu mungkin pernah memainkan permainan ini atau bahkan kamu mungkin tidak pernah bermain sama sekali. Hom Pimpa itu bahasa apa ya? Apakah buat nakut-nakuti setan atau bagaimana? Menarik nih. Dari beberapa sumber yang saya baca, Hom Pimpa Ala Yung Gambreng ternyata adalah bahasa Sanskerta, yang artinya, dari Tuhan kembali ke Tuhan, ayo bermain. Kalimat ini menjadi populer karena dulu sering diucapkan si Unyil di TVRI era 80-an sampai 2000-an. Makanya, anak-anak zaman itu selalu mengikuti kata-kata ini ketika hendak bermain bersama-sama. Sayangnya, anak-anak zaman sekarang lebih suka bermain gadget daripada permainan tradisional. Padahal permainan tradisional itu sangat menarik dan sangat merakyat. Permainan tradisional sekarang terpinggirkan dan nyaris dilupakan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: I turn you off?
3: Nope.
2: Didn't think so.

0: Ya, Tahun Produ FM ini jangan lupa nanti jam 8 ini ada musik live chat.
1: Iya, benar
0: nanti
1: sekali.
0: Nanti akan Produ, bersama dan... dengan Gusti Raka dan akan bersama dengan rekan penyiar di sana ada Edit ya dari Produ FM Jakarta dan juga akan disiarkan di seluruh RRI Produ FM se-Indonesia teman Produ.
1: Iya, teman Produ ya. Kamu juga bisa langsung mendengarkan ya di RRI Digital digital ya teman Produ yang dapat kamu download di App Store maupun Play Store kamu. Dan yes, kita mau kasih lagu apa nih untuk teman-teman di malam hari ini?
0: Oke, pokoknya semangat buat semuanya teman-teman di malam hari ini on Produ FM-nya teman terbaik kamu.

0: Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di NRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif NRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 NRI ini, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. NRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman-teman berdua jangan lupa nanti saat lagi akan ada musik live chat ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Di Pro 2 Jakarta ya. Nanti akan barengan sama Gusti Raka ya. Wah, ini kayaknya saya juga penasaran kayak mana nih obrolan fun mereka. Barengan sama RJ Edit di sana Pro 2 Jakarta, teman-teman Pro 2. Ya,
1: nanti disiarkan di Pro 2 seluruh Indonesia,
0: teman-teman. Iya, saat lagi coming up next di Pro 2 FM ini, teman-teman Bekam. I lay your

Terus sampai FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada ini temen lo di malam hari ini tentunya ya. Di jaga malam, jangan kalau malam-malam. Spesial di hari ini, kita jaga malam mulai dari jam 7 malam. Sampai nanti gue bakal nemenin lo sampai jam 12 malam tentunya ya. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan di malam hari ini, buat kamu juga yang mau apa ya, kayak nambahin playlist ini juga boleh, nanti jam 10 lu bisa request gitu. Tapi jam 10 aja ya kalau lu mau request ya. Takutnya kalau lu ngechat sekarang, kalau alasannya Gen Z kan, maaf chatnya tenggelam. si paling banyak tuh ya yang ngechat ya. But anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Selasa ini, di tanggal merah, di weekdays terakhir. Sebelum nanti ketemu lagi tanggal merah itu di bulan bulan Desember kalau gak salah, berarti ya langsung ke Natal nanti ya. Wow, ini jadi perjalanan yang panjang ya. Dari tanggal merah ke tanggal merah. Tapi gimana teman Pro 2, apa lu udah menikmati hari ini gitu ya? Mungkin udah menghabiskan waktu bareng sama keluarga, sama orang-orang tersayang mungkin. Mungkin malam hari ini lu juga lagi keluar gitu kan, sama keluarga lu, sama teman-teman lu, sama orang terdekat lu gitu. Mungkin cari makan, atau mungkin cari ya sekedar nongkrong aja, mungkin ngopi-ngopi cantik ya kan. Pokoknya malam hari ini gue bakal nemenin lo teman Pro 2. Jadi buat kamu ya, yang pengen seru-seruan juga boleh banget. Pokoknya pastiin buat tunin terus ya di 105 FM Pro 2 Jakarta. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen absen, boleh banget langsung bisa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau tadi ada satu lagu dari Dewa 19 dengan Juliet, sekarang kita bakal bergeser nih ke lagunya Gen Z ya. Gen Z nih, ada satu lagu dari Blackpink dengan Do-do-do.

0: Mungkin menurut remaja, merokok itu terlihat gaul. Bagi sebagian wanita, merokok adalah gaya hidup. Tapi apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam rokok? Terdapat lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. 43 di antaranya diketahui sebagai penyebab kanker. Apakah Anda akan tetap merokok atau berhenti? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI ND.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2FM.
2: Teman Pro 2 FM ND, selamat malam buat semua yang masih terus mendengarkan 92.2 FM dari Pro 2 ini, teman terbaik kamu ya. Dan di malam hari ini, teman Pro 2 FM ND, kita akan hadirkan tentang fakta Baman Sparrow, burung hutan yang bergantung pada api alami ya, buat kamu-kamu semuanya. Nah, Baman Sparrow banyak ditemukan di hutan pinus, terutama kawasan yang masih memiliki banyak rumput dan tanaman rendah ya. Nah, dikutip dari laman audubon.com ya, burung ini membutuhkan kanopi yang cukup terbuka agar sinar matahari itu bisa mencapai lantai hutan, dan rumput dan tanaman juga kemudian tumbuh dengan baik dan menyediakan tempat bagi Baman Sparrow untuk mencari makan serta membuat sarang, teman Pro 2. Karena itu kondisi hutan perlu tetap dijaga agar tidak terlalu rapat ya, dan pembakaran terkendali dilakukan untuk mengurangi semak dan tumbuhan berkayu yang menutupi lantak hutan, teman Pro 2. Setelah api padam, rumput dan tanaman rendah akan tumbuh kembali dan siklus membantu mempertahankan kondisi habitat yang dibutuhkan oleh Baman Sparrow, teman Bro 2.

teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Virgo teman pro 2 ya. Surat untuk Sarla buat kakak Giri yang ada di Jakarta ya. Kita ucapkan selamat malam buat teman-teman ada di Jakarta, khususnya teman-teman yang ada yang dari ND ataupun dari Flores NTT yang lagi fighting di Jakarta sana ya. Ada kakak Giri, kakak Robert juga di sana ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi pantau pro 2 ya. Ada kakak Jero Mapel juga di malam hari ini. Pokoknya semuanya semangat buat teman-teman di sana. Kita masih bahas tentang Batchman Sparrow dan habitatnya teman pro 2 ya. Hutan terbuka yang menjadi tempat hidupnya juga digunakan Batchman Sparrow untuk mencari pasangan dan mempertahankan wilayah. Burung jantan tuh akan mengeluarkan suara khas selama musim kawin. Nah, dikutip dari adobon.com, kicauannya terdiri dari satu nada pelut jernih yang diikuti rangkaian tiga nada dengan intonasi berbeda nih teman pro 2. Nah, meski warna tubuhnya cenderung simpel, suara burung ini cukup mudah dikenali. Burung jantan biasanya bertengger di dahan rendah atau batang pohon saat bernyanyi. Seekor jantan bahkan bisa memiliki puluhan pola lagu yang digunakan sepanjang hari untuk menarik pasangan dan mempertahankan wilayah selama musim berkembang biak teman pro 2.

0: Kalau ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, Honey Badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, Honey Badger orang menyebutnya Musang Madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kilogram, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan, duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FMND ya. Semangat buat semuanya masih terus mendengarkan Pro FMND teman terbaik kamu. Kita masih di jaga malam, jangan galau malam-malam buat kamu semuanya di malam hari ini teman Pro 2.

0: Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis, membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2 FM ini kita masih bahas tentang Batchman Sparrow ini, teman Pro 2 ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, setelah telur menetas, teman Pro 2, kedua induk akan bergantian mencari makanan dan merawat anak-anaknya. Betina umumnya menghasilkan 3 hingga 5 butir telur dalam satu kali pengeraman. Anak burung membutuhkan waktu sekitar 25 hari setelah menetas sebelum menampung hidup mandiri ya. Jika sarang pertama gagal karena gangguan atau predator, pasangan itu dapat kembali membuat sarang baru. Okay. Dan Batchman Sparrow ini punya kehidupan yang sangat bergantung pada kondisi hutan pinus terbuka. Jadi semakin bagus hutannya, mereka akan semakin lancar untuk berkembang biak dan nyaman di hutan, teman Pro 2.

0: Okay, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ya, teman Prodo FM, kita di cerita penutup hari ya. Yes. Silakan ya, yang mau bergabung yang di 0821-4765-0422. Ini ada yang bergabung dari Elsa. Halo Elsa. Okay. Selamat malam buat Kakak John dan juga Kakak Frankie di malam hari ini. Katanya saya mau curhat soal seorang yang sudah hampir 2 tahun dekat dengan saya. Kami memang tidak pernah benar-benar pacaran, tapi hampir setiap hari komunikasi. Dia selalu ada ketika saya sedang sedih, selalu tanya bagaimana hari saya, bahkan keluarga saya juga sudah mengenalnya. Masalahnya, sampai sekarang dia tidak pernah mengatakan sebenarnya hubungan kami ini apa. Ketika saya bertanya, jawabannya selalu jalan saja dulu. Saya takut terlalu berharap, tapi di sisi lain, saya juga sudah terlanjur nyaman, Kakak. Dan ada beberapa minggu terakhir ini dia mulai jarang menghubungi saya. Katanya sedang sibuk dengan pekerjaan. Saya mencoba memahami, tetapi hati saya tetap bertanya-tanya, apakah saya harus menunggu seseorang yang bahkan belum memberikan kepastian, atau saya harus belajar melepaskan walaupun sebenarnya saya masih sayang. Saya tidak ingin memaksa dia mencintai saya. Saya hanya ingin tahu apakah selama ini perasaan saya memang diperjuangkan bersama, atau hanya saya sendiri yang terlalu berharap.
1: Oh my god. Ini sulit ya.
0: It's deep, bro.
1: Mengambil keputusan biasanya tuh ketika kita mau mundur, tapi dianya memberi sinyal ya. Tapi ketika kita menunggu, dianya masih abu-abu. Ini susah sih.
0: Iya, yang pastilah. Pasti lo, men. Masa aduh aja gitu ya, teman-teman berdua ya. Semangat buat semuanya teman-teman berdua ya. Ini di malam hari ini kita dengarkan Baby Monster dengan Cium.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman Prodo FMND ya, 48 hours untuk kamu-kamu semua sebagai penyemangat malam.
1: Iya,
0: ya, di,
1: benar sekali teman Prodo ya.
0: Saat ini teman Prodo FMND, kita masih di chat menutup hari. Jadi silakan buat teman-teman yang mau
1: curhat ya.
0: Curhat ya, cerita apapun di 0821
1: 4765 ya. Atau mungkin teman-teman yang lagi di pengungsian ya, mau curhat-curhat keadaan ya. Kamu di situ boleh ya teman Prodo,
0: silakan
1: kita di cerita penutup hari kali ini teman Prodo.

0: teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi Sore Ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi Sore Ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Prodo FMND ya, silakan ya di cerita penutup hari malam hari ini.
1: Iya silakan.
0: Untuk yang mau punya cerita, punya kisah-kisah yang mau di share di 0821-4765-0422. Kita masih buka hingga di jam 11 malam ini ya. Teman Prodo ya. Jadi silakan teman Prodo.

Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

0: Teman Pro 2 FM ini masih terus kita ajakin kalian buat ikutan ya di cerita
1: menutup hari ya teman Pro 2.
0: So silakan untuk yang mau gabung-gabung ya, kita akan baca cerita-cerita kalian di malam hari ini teman Pro 2 FM ini hanya cerita menutup hari. Teman Pro 2 FM ini teman terbaik kamu.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 FMND di malam hari ini. Ini ada yang cerita, katanya dari Kakak Dita. Halo Kakak Dita. Saya punya sahabat yang sudah bersama saya sejak SMA, Kakak. Kami selalu melakukan banyak hal bersama. Kalau ada masalah, orang pertama yang saya cari adalah dia. Begitupun sebaliknya. Tapi sejak dia punya pacar, semuanya berubah. Dulu hampir setiap sore kami cerita banyak hal. Sekarang untuk membalas pesan saja kadang membutuhkan waktu berhari-hari. Saya sebenarnya tidak cemburu dengan pacarnya. Saya justru senang dia akhirnya menemukan orang yang buat dia bahagia. Tapi saya sedih, karena rasanya saya kehilangan sahabat yang dulu. Pernah suatu hari saya bilang, saya rindu kita yang dulu. Dia malah menjawab bahwa saya harus mengerti karena sekarang hidupnya sudah berubah. Mungkin memang benar juga, orang-orang itu akan berubah pada waktunya. Because, you know, people come and go.
1: Iya, benar ya teman berdua. People come and go, Joe. You must melanjutkan hidup kamu saja ya teman berdua.
0: Yes.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 FM ND ya, di malam hari ini. Ini ada sebuah curhatan teman Pro 2. Katanya, halo kak, saya Siska. Saya ingin curhat tentang mama nih. Sejak kecil mama selalu bekerja keras untuk keluarga. Saya sering melihat mama pulang dalam keadaan lelah, tetapi tetap berusaha tersenyum di depan anak-anaknya. Sekarang saya sudah mulai bekerja, siap terima gaji. Saya selalu punya keinginan untuk memberikan sesuatu kepada mama, tetapi penghasilan saya belum besar. Sekarang saya hanya mampu membelikan makanan kesukaannya. Pernah saya merasa malu karena belum bisa memberikan barang mahal, tetapi mama justru berkata mama tidak butuh barang mahal, cuma ingin lihat kalian baik-baik saja. Dan mungkin saat ini saya terlalu sibuk mengejar kesuksesan sampai lupa bahwa bagi orang tua keberhasilan anak bukan cuma tentang uang. Teman Pro 2 FM Indonesia.

0: Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 FMD, kita akhiri acara cerita penutup hari untuk malam hari ini ya.
1: Yes, benar sekali teman Pro 2. Thank you untuk kamu yang sudah bergabung di cerita penutup hari ya teman Pro 2. Dan saat lagi kita akan menghadirkan
0: musik break ya.
1: Musik ya.
0: Musik-musik santai untuk kamu-kamu semua di malam hari ini. Biar santai sambil pantau Pro 2. Ya ini ada kakak, ada kakak Jarum Apel, ada kakak Robinho ya yang masih stay tune dia di Pro 2 malam hari ini.

Paket. Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat. Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta. Music Live Chat. Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Music Live Chat. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

0: atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?
1: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Inde, Radio Publik Milik Bangsa Program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Rabu 26 Agustus 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Ayah dan juga tim teknik kita Wanda Nago serta seluruh tim kerabat kerja RRI Inde mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kau menguap saja terus. Menguap saja terus.
1: Sa mengantuk na. Aduh sumpah. Mata berat eh. Mau tidur na.
0: Malamku kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja anak eh. Nonton itu bola. Sibuk game. VC Group jalan terus. Pokoknya tuh, kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut deh.
0: Makanya, stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6 sampai 8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan hari.

Hai teman-teman Pro 2, di rumah kamu banyak nyamuk, suka menggigit, paling tidak menyenangkan toh. Nah, sebenarnya apakah semua nyamuk itu menggigit manusia dan hewan? Jawabannya, tidak. Begini ceritanya, sebenarnya hanya nyamuk betina saja yang menggigit manusia. Kenapa? Karena nyamuk betina ini memerlukan protein dalam darah untuk bertelur. Nyamuk jantan tidak menggigit manusia dan hewan. Nyamuk jantan hanya memerlukan nektar bunga, sementara nyamuk betina memerlukan nektar bunga sekaligus darah sebagai makanannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Bang Pro 2, lagi apa nih? Lagi santai. Paling tidak menyenangkan nih kalau lagi santai seperti ini, digigit nyamuk. Udah gitu, pas digigit nyamuk, pakai acar kulit jadi bentol-bentol segala. Kamu tahu tidak sebenarnya kenapa sih saat digigit nyamuk jadi bentol-bentol? Sebenarnya penjelasannya sangat sederhana nih teman-teman. Begini penjelasannya. Nyamuk dikenal sebagai serangga pengganggu karena gigitan nyamuk ini menimbulkan rasa gatal. Selain menyebabkan rasa gatal, beberapa nyamuk juga menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dengue atau DBD. Setelah menghisap darah, area kulit akan muncul bentol kecil yang terasa gatal. Kenapa gigitan nyamuk menimbulkan bentol dan rasa gatal-gatal? Nyamuk memiliki bagian mulut yang panjang yang menyerupai jarum kecil di bagian kepalanya. Nyamuk akan menggunakan bagian mulutnya tersebut untuk menembus kulit dan menghisap darah kita. Ketika menghisap darah, nyamuk mengeluarkan sedikit air liurnya ke kulit manusia. Menurut para ahli, bahwa air liur nyamuk mengandung antikoagulan dan juga protein. Tubuh kita akan bereaksi dan menganggap protein yang terdapat di air liur nyamuk tadi sebagai zat asing yang harus dibasmi. Akhirnya, sistem imun tubuh kita akan merespon zat asing tersebut dengan melepaskan histamin ke area kulit yang digigit nyamuk. Nah, respon imun tubuh dengan mengeluarkan histamin inilah yang menyebabkan gigitan nyamuk menjadi terasa gatal di kulit, muncul bentol, serta kemerahan.
1: Teman Pro 2 tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 memutarkan doa Angelus untuk teman-teman di wilayah kota Indi dan sekitarnya.

0: Be amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2. Informasi pertama, gempa Flores 80 WBP Rutan Ruteng dievakuasi ke Lapas Inde. Dilansir dari RRI.go.id, sebanyak 80 warga binaan pemasyarakatan Rutan Kelas 2B Ruteng tiba di Lapas Kelas 2B Inde pada Senin 24 Agustus 2026 malam. Mereka tiba sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah setelah menempuh perjalanan darat selama 8 jam dari Ruteng menuju Inde dan dengan aman. Pemindahan dilakukan setelah gempa bumi Flores berdampak pada kondisi bangunan Rutan Ruteng dan memunculkan pertimbangan keselamatan bagi semua. Rutan Ruteng sebelumnya menampung 167 WBP sehingga pemindahan bertahap dipilih untuk mengurangi risiko bagi penghuni dan petugas di sana. Informasi selanjutnya, YMTM salurkan bantuan darurat untuk 1.400 warga terdampak gempa di Nagikeo. Dilansir dari RRI.co.id, Yayasan Mitra Tani Mandiri atau yang disingkat dengan YMTM menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Kabupaten Nagikeo yang dimulai pada 22 sampai 24 Agustus 2026. Bantuan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan air minum masyarakat selama 7 hari pertama masa tanggap darurat. Gempa yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 menyebabkan ribuan warga mengungsi dan sejumlah rumah serta

fasilitas umum mengalami kerusakan. Hingga 25 Agustus 2026, sebagian warga masih bertahan di tenda darurat dan tempat pengungsian karena rumah mereka belum aman ditempati. Masih di Info Pro 2, pasca gempa Flores, Badan Geologi identifikasi 101 titik gerakan tanah terdeteksi. Dilansir dari rri.co.id, sebanyak 100 titik gerakan tanah teridentifikasi di sejumlah wilayah Pulau Flores pasca gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Gerakan tanah tersebut meliputi runtuhan batu, tanah longsor, dan retakan lereng. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Badan Geologi menyebut seluruh titik gerakan tanah yang teridentifikasi berada di jalur transportasi umum. Meski demikian, berdasarkan hasil identifikasi dan pemantauan lapangan, belum ditemukan gerakan tanah dalam skala masif. Namun, kondisi tersebut telah berdampak terhadap tanggungan terganggunya akses transportasi di sejumlah lokasi terdampak bencana.

Teman-teman Pro2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian info Pro2.

Teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kamu di pagi hari ini? Semoga teman-teman yang sedang mendengarkan dari rumah, dari tempat pengungsian, posko, atau tempat kerja, atau dimanapun berada, masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Beberapa hari terakhir bukan hari-hari yang mudah ya untuk kita semua, terkhusus untuk Flores ya Teman Pro 2. Gempa dan getaran yang terjadi membuat banyak dari kita nih harus menghadapi rasa takut, cemas, bahkan harus meninggalkan rumah dan berkumpul di tempat yang lebih aman. Dan pagi ini kita tidak ingin berpura-pura bahwa semuanya itu baik-baik saja. Kalau teman masih merasa takut itu manusiawi ya, karena saya juga takut Teman Pro 2. Dan kalau tadi malam sulit tidur ya karena khawatir gempa susulan, itu juga hal yang wajar ya Teman Pro 2. Dan itu bukan sesuatu yang harus membuat kita merasa lemah ya, karena kita sedang melewati situasi yang tidak mudah Teman Pro 2. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, kita tidak melewati ini sendirian. Ada keluarga yang saling menjaga, ada tetangga yang saling membantu, ada relawan yang terus bergerak, ada tenaga kesehatan yang tetap melayani, ada petugas yang terus berjaga, ada jurnalis yang terus menyampaikan informasi, dan ada banyak orang yang mungkin tidak kita kenal tapi sedang berusaha membantu Flores. Jadi pagi ini sebelum memulai aktivitas, mari tarik nafas pelan-pelan Teman Pro 2. Lihat orang di sekitar kita, kalau ada yang membutuhkan bantuan, bantu sebisa kita. Kalau ada informasi yang belum jelas, jangan buru-buru menyebarkannya ya Teman Pro 2. Dan kalau hati sedang tidak baik-baik saja, tidak apa-apa untuk mengakuinya, karena pulih tidak harus langsung kuat. Pulih itu boleh pelan-pelan Teman Pro 2. Dan di pagi ini kita tetap bersama, karena Flores boleh digunjang tapi semangat untuk saling menjaga tidak boleh ikut runtuh. Bersama aja Teman Pro 2 di Kepo Time selama 1 jam ke depan. Jadi kita akan membahas tentang sesuatu mungkin yang lagi viral atau sesuatu yang lagi kita ingin tahu ya Teman Pro 2. Tapi kalau di situasi seperti ini mungkin lebih ke bagaimana kita bisa bebas dari trauma-trauma ini, tidak sih yang kita perlukan? Karena pasti bukan hanya ayah ya, pasti kamu juga merasakan ada getaran-getaran sedikit, kamu langsung trauma, panik, atau suara-suara besar kamu langsung trauma, panik bahwa itu gempa. Padahal mungkin tidak ya. Nah di situ kita sudah sebenarnya sudah kena tuh mental kita Teman Pro 2. Jadi kita perlu trauma healing sebenarnya. Tapi nanti kita akan bahas setelah beberapa lagu berikut ini Teman Pro 2. Kita enjoy dulu di pagi hari ini dari Naura Ayu. Bye.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Mungkin menurut remaja, merokok itu terlihat gaul. Bagi sebagian wanita, merokok adalah gaya hidup. Tapi apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam rokok? Terdapat lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. 43 di antaranya diketahui sebagai penyebab kanker. Apakah Anda akan tetap merokok atau berhenti? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI ND.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sementara kita mesra-mesraannya.

Ika Gen, teman Prodi masih bersama Ayah di Kepo Time. Dan mungkin pembahasan kita di pagi hari tentang kita yang saling jaga ya teman Prodi. Jadi buat kamu-kamu di luar sana, pernah tidak sih kita menyadari bahwa dalam situasi sulit, hal sederhana itu justru terasa sangat berarti. Contohnya satu botol air, sepiring makanan, teman yang bertanya kamu aman, orang yang meminjamkan selimut, seseorang yang membantu mengangkat barang, atau sekedar duduk bersama dan berkata tenang, kita hadapi sama-sama. Nah, hal-hal kecil seperti itu teman Produa mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi seseorang yang sedang berada dalam situasi sulit, perhatian kecil bisa menjadi sumber kekuatan yang besar. Jadi karena itu, kalau hari ini teman punya kesempatan untuk membantu, lakukan sesuai kemampuan ya teman Produa. Tidak harus menunggu menjadi relawan besar, tidak harus punya banyak uang, tidak harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Mulai dari lingkungan terdekat maybe, atau tanyakan kabar keluarga, perhatikan anak-anak dan orang lanjut usia di sekitar kita, bantu menjaga kebersihan lingkungan pengungsian juga oke ya teman Produa, dan ikuti arahan petugas. Dan yang tidak kalah penting, jangan ikut menyebar kabar yang belum jelas kebenarannya teman Produa, karena di tengah situasi bencana seperti ini tuh informasi bisa menjadi sangat penting. Informasi yang benar dapat membantu orang mengambil keputusan yang tenang. Sebaliknya teman Produa, kabar yang belum terverifikasi bisa membuat kepanikan semakin besar. Jadi teman Produa, mari menjadi generasi yang bukan hanya cepat mendapatkan informasi, tetapi juga bijak nih sebelum membagikannya. Kita boleh update, kita boleh kepo, tapi tetap kepo yang bertanggung jawab. Karena saat Flores sedang berusaha bangkit, yang kita butuhkan bukan tambah kepanikan ya, yang kita butuhkan adalah kepedulian, ketenangan, dan solidaritas.

sahabat kreatif, kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel, dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Masih bersama Ayah teman produknya di Kepo Time. Maaf ya teman produk agak late ya Ayah. Kalau yang tadi sebentar berjemur karena pas melihat keluar ini panas pagi ini sangat menggoda untuk kita berjemur teman produk. Karena berhubung kami masih siaran di luar studio ya, masih di studio darurat. Jadi ketika melihat burung berterbangan, terus melihat buah mangga di depan mata ya teman produk, kemudian panas matahari yang begitu menyejukkan, ini rasa hawa-hawa sehat gitu ya teman produa. Dan teman produa mungkin hari ini masih ada rumah yang belum bisa ditempati, mungkin masih ada keluarga yang memilih bertahan di tempat pengungsian, dan mungkin masih ada orang tua yang khawatir dengan anak-anaknya. Mungkin ada teman-teman kita yang masih terkejut setiap kali merasakan getaran seperti saya contohnya ya. Dan mungkin ada di antara kita yang sedang berusaha terlihat kuat padahal sebenarnya hati masih penuh rasa takut. Ingat teman produa, kamu tidak sendirian. Tidak apa-apa kalau hari ini pun bisa kembali seperti biasa. Tidak apa-apa kalau prosesnya membutuhkan waktu. Yang penting kita terus menjaga diri, mengikuti informasi resmi, saling membantu, dan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat. Untuk para pengungsi, semoga selalu diberikan kekuatan. Untuk keluarga yang sedang mencari ketenangan, semoga diberikan kesabaran. Dan untuk relawan, tenaga kesehatan, petugas, aparat, jurnalis, dan semua pihak yang terus bekerja di lapangan, terima kasih karena sudah selalu hadir dan membantu. Dan untuk anak-anak muda Flores, mari kita tunjukkan bahwa kepedulian bukan hanya sebuah kata. Kita bisa membantu dengan tenaga, kita bisa membantu dengan informasi yang benar, kita bisa membantu dengan menjaga lingkungan, kita juga bisa membantu dengan menjadi teman bagi mereka yang sedang membutuhkan. Karena pada akhirnya kekuatan Flores bukan hanya tentang bangunan yang berdiri kembali ya teman pro 2. Kekuatan Flores adalah kemanusiaan yang tetap saling menggenggam ketika keadaan sedang sulit. Jadi pagi ini teman pro 2 kita mulai lagi pelan-pelan, satu hari demi satu hari ya, pelan-pelan aja. Karena Flores masih di sini, kita masih di sini, dan kita akan melewati ini bersama-sama. Tetap tenang teman produk, tetap peduli, tetap saling jaga. Karena kamu punya produk sebagai teman terbaik kamu.

Kesehatan Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi. Hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: Okay, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: teman-teman Pro 2. Sesaat lagi FYP nih, Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist

Hai teman Prodo, kembali lagi bersama Ayah. Kita sudah di FYP nih, Flores Your Playlist. Tidak terasa teman Prodo sudah di jam 7. Jadi buat kamu yang mau request lagu bisa langsung ke WhatsApp Prodo di 082147650422. FYP ada sampai pukul 8 pagi ya teman Prodo. Jadi kurang lebih adalah waktu kamu 50 menit lagi nih untuk berpikir kira-kira lagu apa ya di pagi hari ini yang mau saya dengarkan. Nah, kalau saran dari Ayah nih lagunya kalau bisa yang membangkitkan semangat teman Prodo. Jadi teman-teman kita yang mendengarkan juga ikut bersemangat di pagi hari ini. Jadi buat teman Prodo, Ayah tunggu request lagu dari kamu. Sambil menunggu juga Ayah sudah menyiapkan list lagu terbaik di pagi hari ini biar kamu makin semangat. Dibuka dari I Love You featuring Ipan yang berjudul Buka Semangat Baru.

0: Bangun, subuhan.
1: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset dan siapi muter baik kamu.
2: Siapi muter baik kamu.
1: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
2: Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
2: Playlist.

Masih di FYP teman produa Flores Your Playlist. Dan saya masih menunggu nih requestan lagu dari kamu di pagi hari ini. Dan sambil menunggu teman produa, ayah mau kasih tips berteman secara sehat untuk kamu-kamu di luar sana. Tips berteman sehat secara, ya benar sih, tips berteman secara sehat maksudnya ya teman produa. Yang pertama, kamu bisa jadi diri sendiri. Nah, pertemanan yang sehat tidak harus menghasilkan kita berubah menjadi orang lain hanya supaya diterima. Teman yang baik akan menghargai diri kita apa adanya, teman produa. Jadi cara berteman secara sehat itu kamu harus menjadi diri kamu sendiri, tidak perlu berpura-pura baik atau mencari perhatian ya teman produa. Kalau dia sudah nyaman dengan sifat kamu apa adanya kamu, nah itu baru keren teman produa. Kemudian yang kedua, saling menghargai batasan. Nah ini juga penting, kadang-kadang ada seseorang yang sudah sangat dekat berteman tapi tidak tahu batasan teman produa. Jadi dia tuh kadang-kadang suka bertindak melewati batas. Nah ini kita juga harus tahu nih, kita harus tahu batasan kita dan kita harus menghargai itu teman produa. Karena tidak semua hal harus diceritakan kepada teman. Privasi tetap penting ya. Jadi kalau teman mengatakan tidak nyaman dengan sesuatu, ya dihargailah teman produa. Next, jangan takut bilang tidak. Ini juga ya, karena mungkin kita segan atau karena mungkin si teman selalu banyak membantu kita. Ketika dia minta pertolongan, memang di saat kita tidak bisa membantu, bilang saja tidak teman produa, jangan takut. Karena pertemanan bukan berarti harus selalu mengikuti kemauan teman juga. Berani berkata tidak ketika sesuatu tidak sesuai dengan nilai atau kenyamanan kita adalah hal yang sehat. Nah itu ya teman produa. Jadi jangan sampai kamu terlibat dalam lingkaran pertemanan yang toksik ya teman produa. Tetap harus berteman secara sehat. Dan masih ada beberapa lagi nih tipsnya buat teman produa sambil menunggu kamu request lagu juga di pagi hari ini. Dan kalau kamu sudah kepikir nih mau lagu apa ya, langsung aja ke WhatsApp produa di 0821476504422.

0: Tahukah kamu, jika pahlawan asal Kabupaten Ende, Marilongga, terlahir dengan nama yang berbeda? Simak faktanya. Marilongga mempunyai ayah bernama Longarowa yang merupakan seorang panglima besar dan penjaga perbatasan tanah persekutuan Nida. Dan seorang ibu bernama Kembakore di Watonggere, Lio Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Awalnya, Marilongga diberi nama Lebalongga oleh ayahnya. Dalam bahasa Ende, Leba adalah nama sayur pare atau paria yang sangat pahit rasanya. Berharap anaknya dapat memiliki sifat yang tegas. Namun, nama yang disematkan pada tubuh bocah kecil itu rupanya tidak cocok. Ia sering sakit-sakitan, kurus dan pucat, sering mengalami sakit dan selalu cengeng. Suatu malam, sang ayah Longarowa bermimpi bahwa anaknya harus diganti namanya menjadi Mari. Mari adalah sejenis pohon yang kulitnya sangat pahit dan keras kayunya. Dengan dihadiri oleh tokoh adat setempat, Leba secara resmi diganti namanya menjadi Marilongga. Sejak saat itu, Marilongga tumbuh dengan sangat sehat.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Baik, kegiatan teman produknya masih bersama Aye di FYP nih, Flourish Your Playlist. Dan sudah ada yang bergabung nih, pendengar setiap produk. Ada kakak Aulia di Sumatera Utara nih, teman produk mau request lagunya Blackpink yang berjudul Ja. Siap kakak Aulia, terima kasih banyak sudah bergabung di FYP. Akan kita putarkan ya lagu Jam dari Blackpink. Tapi sebelumnya kita mau sambung obrolan kita tadi ya teman produk, informasi mengenai tips berteman secara sehat. Tadi sudah Aye spill beberapa ya, seperti menjadi diri sendiri, kemudian saling menghargai batasan, dan jangan takut bilang tidak. Ini teman berdua, selanjutnya yaitu jangan menjadikan teman sebagai satu-satunya tempat bergantung. Punya teman dekat memang menyenangkan, tetapi tetap penting punya ruang untuk diri sendiri, keluarga, sekolah, pekerjaan, hobi, dan aktivitas lainnya. Jadi jangan bergantung sama teman ya teman berdua. Maksudnya begini, kamu harus tahu bisa bergantung pada diri sendiri. Kemudian ada keluarga, kemudian kamu kan punya pekerjaan, kamu punya hobi dan aktivitas lainnya. Karena kalau kamu bergantung kepada teman sebagai satu-satunya tempat bergantung, ketika teman kamu tidak bisa menemani kamu pergi, kamu akan sedih dan kecewa teman pro 2. Kemudian selanjutnya komunikasikan masalah. Nah kalau ada kesalahpahaman, jangan langsung menghilang atau menyimpan semuanya sendiri, apalagi membicarakannya ke orang lain. Nah itu gak boleh ya. Coba bicara dengan tenang dan dengarkan sudut pandang teman. Selanjutnya tidak saling menjatuhkan. Ini juga paling penting teman pro 2. Bercanda boleh, tetapi jangan sampai candaan membuat teman merasa malu, minder atau terluka. Teman yang sehat bisa saling bercanda sekaligus tahu batasan. Biasanya sih begitu ya teman pro 2. Jadi kalau kamu bercanda tiba-tiba terus teman kamu merasa tidak senang, nah kamu harus tahu batasan teman pro 2. Berarti oh ini saya sudah kelewatan bercandanya. Atau kalau kamu rasa itu biasa-biasa aja, kenapa dia baper, ya mungkin mood dia lagi tidak bagus. Jadi kita harus tahu kondisi dan situasi juga saat mau bercanda dengan teman. Dan masih ada beberapa lagi nih teman produk, tapi kita balik dulu ke requestan lagu dari Kak Aulia tadi ya. Lagu dari Blackpink yang judulnya Jam. Ini dia.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Dia tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih sebetulnya. Tapi anaknya gak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.